0: Pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
4: Ini adalah hari kedua setelah alok kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
5: Stok melimpah itu berapa?
4: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
6: Saya disuntikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD.

0: terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
1: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Stuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus. Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
4: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
3: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
5: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
3: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikasi.

0: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
1: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
3: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
4: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
5: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan, SIPSAT, hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di Sipsat tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
7: Halo.
2: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
7: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwap menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kembali ke kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar Festival Golokoe, bukti kolaborasi keuskupan dan pemerintah bangun pariwisata. Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengatakan Festival Golokoe tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima dapat terlaksana berkat kolaborasi yang terjalin antara Keuskupan Labuan Bajo dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh stakeholder. Dan menurutnya pendengar, Festival Golokoe tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan. Sejak penyelenggaraan pertama hingga kelima, festival tersebut turut mengangkat berbagai kegiatan di bidang ekologi, pendidikan, sosial karitatif maksud kami, dan kebudayaan. Selain itu juga pendengar, Yulianus menilai keberagaman kegiatan tersebut membuat Festival Golokoe memiliki ruang yang luas untuk melibatkan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Manggarai Barat. Pelaksanaan festival juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dukungan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pariwisata juga dinilai turut memperkuat posisi Festival Golokoe. Yulianus mengatakan festival tersebut telah masuk dalam Karisma Event Nusantara pada tahun 2024 dan tahun ini berhasil masuk dalam jajaran top 10 KEN. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan yang selama ini diberikan dan berharap kolaborasi tersebut pendengar dapat terus dilanjutkan pada penyelenggaraan Festival Golokoe yang berikutnya. Festival Golokoe 2026 ini berlangsung pada tanggal 10 hingga tanggal 15 Agustus di Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga festival tidak hanya menjadi agenda keagamaan tetapi juga turut mendukung pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombong kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan

0: berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

informasi dan inspirasi. Mendengar kami hadirkan informasi berikut ke ruang dengar Anda, sambut HUT RI ke-81 Pemkab Manggarai Barat hapus denda tunggakan PBB P2. Mendengar pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan pajak daerah berupa pembebasan sanksi administratif atau denda keterlambatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut mendengar diatur melalui keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 221 /Kep/HK/2026 dan berlaku selama 1 bulan mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok mengatakan kebijakan tersebut mendengar berlaku untuk tunggakan pokok PBB P2 sejak 2008 hingga 2025. Maria juga menyampaikan pembebasan denda hanya diberikan kepada wajib pajak yang melunasi pokok PBB P2 selama periode 1 sampai 30 Agustus 2026. Setelah batas waktu tersebut pendengar, sanksi administratif akan kembali dihitung sebagai bagian dari total utang yang harus dibayarkan. Selain itu, sanksi administratif yang telah dibayarkan sebelum keputusan tersebut ditetapkan tidak dapat diajukan untuk penghapusan, restitusi, maupun kompensasi. Kebijakan ini juga tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang melakukan pembayaran PBB P2 secara angsuran atau cicilan. Selain itu, dirinya juga mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut dan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir pembayaran untuk menghindari antrian maupun kendala teknis. Dan adapun juga hingga tanggal 11 Agustus 2026 ini, realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat tercatat sebesar 50,56% dari target PAD yang ditetapkan dalam APBD 2026. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Informasi selanjutnya, pendengar, uji kesiapsiagaan Kapolres Manggarai Barat pimpin simulasi penanganan unjuk rasa. Kepolisian Resor Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menggelar simulasi penanganan unjuk rasa untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Manggarai Barat. Simulasi berlangsung di lapangan Apel Mako Polres Manggarai Barat Labuan Bajo. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, didampingi jajaran pejabat utama Polres Manggarai Barat. Sebanyak 134 personil gabungan dilibatkan dalam simulasi tersebut. Personil berasal dari sejumlah fungsi operasional, diantaranya Satuan Lalu Lintas, Satuan Samapta, Satuan Pengamanan Objek Vital, Satuan Binmas, Satuan Intelkam, dan Pengamanan Mako. Dalam skenario simulasi, situasi bermula dari rekayasa lalu lintas di wilayah Kota Labuan Bajo. Saat Intelkam kemudian mendeteksi pergerakan sekitar 50 orang menuju Mako Polres Manggarai Barat untuk menyampaikan aspirasi terkait ketidakpuasan terhadap penanganan suatu perkara kekeluargaan. Menghadapi situasi tersebut, tim negosiator Satbinmas dan peleton Dalmas kerangka disiagakan untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi. Negosiator terlebih dahulu memberikan imbauan secara persuasif agar massa menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum. Namun, massa dalam skenario menolak membubarkan diri dan mulai melakukan aksi dorong terhadap personil Dalmas awal. Kapolres Manggarai Barat kemudian memberikan imbauan langsung kepada massa agar tetap tertib dan menghormati ketentuan hukum. Ketika situasi dalam simulasi semakin meningkat dan massa melakukan pelemparan benda keras, personil Dalmas lanjutan diterjunkan dengan dukungan kendaraan taktis armored water. Penyemprotan air bertekanan terukur dilakukan hingga massa berhasil dibubarkan. Usai simulasi, AKBP Christian Kadang mengatakan latihan tersebut menjadi bagian dari upaya menguji kesiapan personil sekaligus memastikan penerapan prosedur dalam menangani aksi unjuk rasa. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda mendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Kamis 13 Agustus 2026, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar informasi selanjutnya. Anggun penuh makna, Sanggar Wela Songke bawa tari tiba Mekah di Rakerda Pan Manggarai. 5 peserta dari Sanggar Wela Songke SMK Setia Bakti Ruteng tampil memukau saat membawakan tarian tiba Mekah pada kegiatan Rakerda dan pelantikan pengurus DPC Pan se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMK Santo Alusius Ruteng. Tarian ini pendengar menjadi sajian pembuka yang hangat sebelum rangkaian acara resmi bergulir. Tampil dalam balutan busana biru yang selaras dengan warna Partai PAN, 5 penari yang terdiri dari 2 pria dan 3 wanita langsung menyedot perhatian ratusan kader yang hadir. Setiap gerakan tangan dan legokan tubuh yang berpadu dalam setiap irama yang begitu harmonis akhirnya sukses memantik riuh tepuk tangan dari para peserta. Pendiri Sanggar Wela Songke Irna Aburman kepada RRI menjelaskan tari tiba Mekah merupakan tarian tradisional asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nama tiba Mekah berasal dari kata tiba yang berarti menerima dan Mekah yang berarti tamu. Tarian ini menjadi simbol keramahan sekaligus bentuk penghormatan masyarakat Manggarai kepada setiap tamu yang datang. Irna juga lebih lanjut menjelaskan tarian tiba Mekah dirancang berdasarkan pola tradisi budaya Manggarai dengan tata cara penyambutan yang serat akan makna. Rangkaian tarian diawali dengan reis tiba di'a, yakni menyapa atau menyambut tamu dengan ramah, kemudian dilanjutkan dengan reis agu raos camalaing yang menggambarkan suasana berbagai sukacita dan kegembiraan. Selanjutnya terdapat wisi loce, yakni menggelar tikar khas Manggarai sebagai tempat duduk terhormat bagi tamu. Prosesi ini pendengar menjadi bentuk penghormatan kepada tamu yang datang. Sementara itu pandeng cepa ditandai dengan penari perempuan menyuguhkan sirih pinang sebagai simbol penghormatan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store, atau juga melalui audio streaming kami di rri.co.id.

0: Makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho ho ho ho ho ho ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Labuan Bajo siang ini.
6: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat

0: Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini, Pak?
1: Iya, terima kasih, Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
0: Ya.
1: Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
0: Oke. Ya,
1: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
0: Manggarai Timur. Ya.
1: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami di antaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
0: Kemudian juga
1: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini, ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan, ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
0: Makanan. Ya. Oh, oke.
1: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung, ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu, ya.
0: Betul. Jamu, ya. Betul.
1: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan, ya. Bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun-temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya.
0: Iya,
1: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali, ya.
0: Iya, betul, betul, Pak.
1: Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
0: Oke.
1: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
0: Keyakinan
1: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
0: Iya, betul-betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu, ya, Pak, ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak, ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
1: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam, ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu, ya.
0: Jamu.
1: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu, ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR, ya. Di situ TR itu tradisional, ya. Jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya, ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
0: Itu beda lagi, Pak.

0: Beda lagi, tapi okay. Ini masuk dalam obat bahan alam.
1: Oh, oke.
0: Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi.
1: Oh, ya. Okay.
0: Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya. Kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
1: POM
0: ada HT ya, herbal terstandar.
1: Oh.
0: Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka.
1: Ya.
0: Kemudian di atasnya lagi Pak Agung.
1: Oh, ada lagi di atasnya situ.
0: Kualitasnya berarti lebih tinggi
1: lagi.
0: Lebih tinggi lagi dari
1: herbal ini.
0: Obat herbal terstandar yaitu namanya adalah fitofarmaka. Ya. Jadi untuk fitofarmaka ini ya, ini definisinya mirip jamu gitu ya. Cuman dia lebih kompleks lagi ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi nggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih tinggi lagi.
0: Ya. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF, gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
1: TR,
0: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
1: FF. Nah, itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang
0: paling
1: untuk
0: gampang.
1: Pendengar
0: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
1: Oke. Gitu ya. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
0: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya, kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga
0: termasuk.
1: Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu.
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya, ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya, yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri. Ya, atau untuk dikonsumsi keluarga itu enggak butuh.
1: Itu enggak perlu aman gitu,
0: Pak. Enggak perlu izin edar.
1: Enggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong. Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Ya,
0: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Dari jamu racikannya itu ya. Itu enggak perlu juga.
1: Enggak perlu ya, juga, kan. Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak Agung, ya. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
1: Iya betul betul betul.
0: Diklofenak kita tambahkan. itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul.
1: Sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
0: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi,
1: kita minum
0: ya.
1: Gitu.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya. Diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Konsumsi, betul.
0: Jadinya berbahaya ya.
1: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit karena ada beberapa obat-obatan apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
1: Iya.
0: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan.
1: Ya. Oh, oke.
0: Okay. Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan karena di label obat bahan alam itu ada.
1: Selalu ada petunjuknya.
0: Ada petunjuk cara penggunaannya, okay. Ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya?
1: Oh, itu juga harus diperhatikan, Pak. Ya?
0: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat antara obat luar dan obat dalam itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya,
1: okay.
0: Ekstrak daun sirsak ya ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya untuk tubuh kita supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan, gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak tubuh
1: organ
0: kita,
1: gitu ya.
0: Organ tubuh kita.
1: Iya, okay.
0: Sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat, misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping ya, iya betul. Sepakat karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini Pak selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7 gitu. Takutnya jadi membahayakan begitu Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini Pak Agung misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya bisa fresh ya tubuh kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar ya ini juga memicu adanya pendarahan ya. Jadi ada efek sampingnya.
1: Ada efek sampingnya juga.
0: Jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran juga.
0: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya.
0: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria kecuali untuk wasir ya dimasukkan gitu ya, serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Kali ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril.
1: Iya, betul.
0: Keamanan dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaspadai, ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita, ya, karena belum diuji lebih lanjut,
1: betul.
0: Diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
1: Obat modern
0: sehingga
1: dia jadinya.
0: Ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga, begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling untuk fatal
0: itu,
1: gitu,
0: betul, Pak, ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah, itu ya, harus penting diperhatikan, Pak, ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk, ya, juga di situ, Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Slogan kami namanya cek klik. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli. Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji
0: praklinik, uji klinis, ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya, kan itu,
1: nah, itu bahaya juga
0: tubuh kita, gitu ya. Atau ada mikroba yang berbahaya, kita nggak tahu.
1: Kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik. K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan, jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak, iya.
0: Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile. Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya,
1: nah itu dia,
0: nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya bapak ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu ya. Atau bapak ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya. Sehingga oh kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
1: Misal seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin kedaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan label, izin edar, sama kedaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, paling tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya, bisa dijelaskan Pak Iman contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya. Dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya. Obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya. Kan tidak terkontrol jadinya, masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya. Ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik. Ya, hepatotoksik itu dia bisa merusak hati. Ya, hati. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold. Ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol. Ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya. Ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diklofenak. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol. Ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal. Ya, jadi harus hati-hati. Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya yeah. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, yeah. Label, izin edar, kedaluwarsa. Dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Ah, itu dia.
0: Dan aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: dapat
0: situ.
1: Tahu itu ya. Seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang okay, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oke.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya,
1: ya
0: untuk
1: dua aplikasi
0: salah satunya tadi sih,
1: untuk BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik
0: di BPOM Mobile.
1: Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu.
1: Betul.
0: Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Nah, siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama, ya belum tentu si A, si B, si C itu sama. Dengan kondisi obat yang sama, takkan karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
0: dikonsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya. Nah, itu jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, betul. Gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan mungkin bisa membantu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan ya. Ini ada beberapa ciri ya. Yang pertama ciri logo ya. Jadi dipastikan logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti gak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya. Bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di misalnya, Google juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Ya, nanti logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman ya, berarti logo resmi gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa baca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluwarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam. Ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin tertentu seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya, ada nggak gitu ya, dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya kalau nggak ada izin edar, nggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, di Lokalkom
1: di Kabupaten Manggarai Barat bisa.
0: Oh, ya, okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih. Ini saya masih ragu. Ya. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli. Atau, kalau sudah terlanjur beli, nggak apa-apa datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga kan.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 7:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigai tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor bisa ya bisa via WhatsApp.
0: Nanti
1: teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: ya. Meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya. Tapi kalau seperti itu alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Pak mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh. Semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya. Kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya bisa langsung mendatangi kantor kami, ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi, bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih tetap WA, terbuka begitu Pak ya.
1: Tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi dan bisa memberikan informasi.
0: Kemudian
1: kalau pelayan tatap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 7:30 sore.
0: Oke.
1: Semua, dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Betul.
1: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung datang
1: ke tempat
0: saja.
1: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
0: Oke. Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang Bepom tadi Mobile. Sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke MPP juga.
1: Hari Kamis ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Mm-hmm. Kemudian yang tidak kalah penting menggunakan obat secara rasional. Mm-hmm. Ya. Tidak mudah percaya pada klaim cespleng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Mm-hmm. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Baik Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang yeah, sibuk tuh, langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Sen dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

Semata-mata Bung Karno dekat dengan berbagai pemimpin negara di mana tempat universitas yang memberinya gelar. Biasanya, dalam pemberian gelar Dr. Honoris Causa, sang penerima harus melakukan orasi ilmiah mengenai apa yang menjadi bidang pemikirannya. Bung Karno bukan hanya terkenal sebagai orator ulung, sang singa podium, tapi beliau adalah orang cerdas yang mengerti berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat. Selain fasih dalam ilmu hukum, penghargaan lain yang diberikan kepada beliau meliputi ilmu politik, teknik, mesin, falsafah, hingga ilmu agama.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda hari ini dan menemani Anda yang masih setia ya dengan aktivitas Anda. Kami kembali hadir untuk memperbarui sejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda dalam saja.

Pendengarnya dari Jakarta, diinformasikan Badan Gizi Nasional BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis aman dikonsumsi. Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ketika ditemukan indikasi tidak layak dikonsumsi. BGN kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Sudaryono menekankan keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat, di mana makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program tersebut. BGN akan mengambil tindakan tegas terhadap SPPG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Penguatan pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, insiden

Puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopeheluwakan menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Ardasena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. Terkait dengan hal ini, BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Selain itu, Ardasena menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Ardasena menyampaikan sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Beliau mengingatkan masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi, bantuan air bersih, penghematan air, dan informasi iklim. BNPB juga mencatat karhutlah dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus, di mana pemerintah memperkuat pencegahan karhutlah melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. BMKG dan BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan lahan gambut, di mana operasi tersebut juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan. Kalau musim kemarau panjang tiba, setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung, baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bersama Pro 1 RRI ND, kami masih temani Anda dalam sajian musik dan informasi. Pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan dukungan finansial senilai 100 juta rupiah untuk Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2026. Ajang olahraga nasional untuk atlet penyandang disabilitas tunagrahita ini akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur 13 hingga 18 Oktober 2026. Kepastian pemberian dukungan itu terbukti dalam penandatanganan dokumen kerjasama di Gedung Graha Kemenpora Senayan Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Prosesi dilaksanakan oleh PLT Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Ahmad Arsani dan Ketua Umum PP Special Olympics Indonesia Warsito L. Wayne. Jumlah dana dukungan itu merupakan hasil penajaman anggaran yang dilakukan menyusul kebijaksanaan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Kendati demikian, Warsito L. Wayne tetap merasa bersyukur atas dukungan dana tersebut. Selain dukungan Kemenpora, penyelenggaraan Pesonas di Kupang sendiri akan menggunakan dana yang datang dari berbagai pihak. Dukungan ini datang dari Pemprov Nusa Tenggara Timur, Lion Indonesia, beberapa perusahaan swasta, juga pemerintah provinsi asal atlet peserta. Pesonas merupakan ajang multi-event tertinggi tingkat nasional, sebelumnya bernama Pekan Olahraga Nasional atau PORNAS. Semenjak penyelenggaraan di Semarang pada 2022 lalu, namanya berubah menjadi Pesonas. Pesonas Kupang 2026 ini menjadi ajang multi-event nasional kedua yang akan diikuti sekitar 1.200 atlet penyandang disabilitas tunagrahita. Sebanyak 73 atlet terbaik dari Pesonas Kupang 2026 akan dikirim ke ajang Special Olympics World Games Santiago, Chile 16 hingga 24 Oktober 2027 mendatang. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat kembali Anda kunjungi laman rri.co.id.

Purbaya Yudi Sadewa menjawab pertanyaan soal utang pemerintah yang sudah menembus lebih dari 10.000 triliun rupiah. Ia menyatakan akan mengambil langkah untuk mengurangi utang pemerintah. Selain itu, beliau juga mengungkapkan rasio utang saat ini masih di bawah 60% dari produk domestik bruto PDB. Menko menyatakan akan melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi utang pemerintah, salah satunya

bukan berarti akan menaikkan pajak, tapi memperbaiki cara kita untuk menggunakan pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat per Juni 2026 tercatat sebesar 10.293,69 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 373 triliun rupiah dalam waktu 3 bulan sejak kuartal pertama tahunnya 2026. Sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini sebesar 41% terhadap PDB, persentasenya meningkat 0,80 poin persentase dari posisi akhir tahunnya 2025. Soal utang pemerintah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, di mana undang-undang tersebut menetapkan batas aman utang pemerintah sebesar 60% dari PDB.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Forata siang ini.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: again, though. Doué, Kamara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol di Zaire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvarat Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik. Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang Firmino, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como, salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
1: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
0: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
2: Amazing job, there is a lot of talents, but
1: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
0: Hasil ini menjadi modal menutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI.

0: langsung 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand would definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih timnas voli putra.

0: alianza que nosotros competimos y besar, y tú minimas a Bulgaria en tal domingo, en tu gráfico, para que tú también sabes de la edad.
1: Ok. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa coach?
0: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih untuk waktu-waktu antisipasi atau jeda atau itu harus diperkuatkan dulu.
1: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
0: Yang fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir,

0: semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan untuk AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
0: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah mulai turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita mesti coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut, dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang

0: Et par contre, si c'est moi, dans les techniques, dans les physiques, dans les compositing, je m'en suis maître et tout. Quand la termination, c'est moi, psychologie, San Pedro, c'est moi, termination, on dit qu'il y a des chariantes. Yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti gitu dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Hmm. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan antisipasi nanti situasi game.
1: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau lagi?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Cuma
0: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun dibawa ke SMG.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
1: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top, kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara tiga.
1: Semifinal atau juara tiga ya. Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran dari kawasan Sentul Jawa Barat. Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu itu dikirim aturan baru ya, misalkan dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu. Terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang ada sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

0: Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda, Sultan Mahmud Badaruddin II, pimpinan Kesultanan Palembang Darussalam di awal periode 1800-an memimpin perang melawan Inggris dan Belanda yang ingin menguasai bumi Palembang yang kaya akan timah. Selama 10 tahun melawan kedua negara penjajah tersebut, akhirnya dengan taktik licik Belanda, Palembang jatuh dan Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarga diasingkan di Ternate. Mengingat jasa beliau tersebut, sepantasnya lah beliau masuk jajaran pahlawan nasional.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI ND.

0: siang ini.
1: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya

0: botolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga Prater Studio Budi Buku ya. Dan siang hari ini pendengar, kami juga akan kembali mengupdate informasi ya. Ini menemani waktu santai di jam istirahat siang Anda ya. Ada beberapa tips menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di awal tadi kita juga sudah mendengarkan ya iklan layanan masyarakat sugesti makan nasi. Nah, bagi Anda yang siang hari ini pendengar RRI mungkin yang takut makan nasi, tentu ada dampak ya. Ini menjadi salah satu hal yang kurang baik juga untuk kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita tidak makan nasi ya, tentu pola makan kita itu dikatakan tidak seimbang seperti itu ya pendengar. Dan pola makan sehat ini tidak berarti harus menghindari nasi dan protein setiap hari sepenuhnya. Seorang dokter gizi mengingatkan pembatasan berlebihan ini justru dapat membuat asupan nutrisi menjadi tidak seimbang. Dokter Putri Sakti menyebut pola makan alami tetap membutuhkan variasi makanan yang cukup, di mana menurutnya nasi tetap boleh dikonsumsi selama porsinya sesuai kebutuhan tubuh masing-masing setiap hari. Bukan berarti tidak sama sekali ya pendengar RRI. Dan variasi sumber karbohidrat ini juga diperlukan agar pola makan kita ini tidak monoton bagi tubuh kita. Pilihan karbohidrat ini dapat berupa nasi putih, nasi merah, nasi coklat, jagung, dan juga kentang. Selain itu, protein juga perlu tetap tersedia melalui daging, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Pembatasan protein secara berlebihan ini juga dapat membuat tubuh berisiko memiliki massa otot yang rendah. Dan kondisi tersebut dapat berkaitan dengan fenomena skinny fat pada sebagian orang kurus, di mana fenomena tersebut ditandai komposisi lemak tinggi dan massa otot cenderung rendah. Dokter Putri menilai bahwa pola makan ekstrim ini juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Perubahan pola makan sebaiknya dibuat nyaman agar kebiasaan sehat dapat bertahan lama. Di mana pendengar, menurutnya tujuan makan sehat itu bukan membuat seseorang takut terhadap makanan tertentu, di mana porsi dan variasi ini menjadi perhatian penting ketika seseorang memilih makanan sehari-hari secara konsisten. Karbohidrat kompleks dapat menjadi pilihan karena memiliki kandungan serat lebih tinggi. Serat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama serta mendukung kontrol gula darah. Namun, pola makan tetap perlu menggabungkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral secara seimbang, di mana dengan melakukan hal tersebut ya, tubuh kita akan menjadi sehat. Selain itu, dokter juga mengingatkan orang kurus tetap dapat mengalami kekurangan nutrisi tersembunyi. Kondisi ini juga memunculkan ketika tubuh kekurangan protein, vitamin atau mineral tertentu. Karena itu, pendengar RRI, mungkin Anda yang saat ini lagi program diet ya, mungkin mengurangi nasi, lebih banyak ke sayur dan buah, itu juga sangat bagus ya pendengar RRI. Tetapi bukan berarti tidak sama sekali ya, tidak mengkonsumsi nasi, dikurangi tetapi dilengkapi dengan porsi dan variasi. Ini yang menjadi perhatian penting ketika kita memilih makanan sehari-hari secara konsisten. Selamat menikmati santap siang Anda bersama orang-orang terkasih ya. Mungkin yang lagi menikmati santap siang bersama rekan kerja di kantor ataupun yang lagi di rumah bersama keluarga, selamat menikmatinya apapun menu Anda. kita bisa menikmatinya dengan baik ya, ketika kita berkumpul bersama orang tercinta. Kami juga akan kembali memperbarui sejumlah informasi untuk menemani waktu siang Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Indy, kanal informasi dan inspirasi.

Akibatnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

Tidak semua luka terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube kompas.com, reporter on location Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020 lalu. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam budaya untuk kita semua. Kembali di acara Bincang Budaya. Dan siang hari ini pendengar RRI, kita akan berbincang ya terkait dengan daun lontar dan cerita budaya Ende antara tradisi, seni dan juga pelestarian. Di studio saat ini sudah hadir bersama kita pegiat budaya dan sekaligus guru dari SMAK Santo Petrus Ende, ada Bapak Yohanes Borgias Riga. Selamat siang, Borgias.
1: Selamat siang.
0: Salam budaya.
1: Ya, lestari budaya.
0: Lestari budaya, baik. Ini menarik ya. Mungkin selama ini kita hanya berbicara tentang tradisi. Kita kurang mengangkat ya tentang daun-daunan seperti itu ya, yeah. Daun lontar yang mungkin ini berupa anyaman, mungkin bisa jadi tikar seperti itu ya dan lain sebagainya. Dan kita akan membahasnya siang hari ini pendengar RRI, berbicara tentang daun lontar bukan sekedar bagian dari alam tetapi juga menyimpan cerita, pengetahuan dan juga jejak budaya masyarakat Ende. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat nilai budaya di balik lontar, seni lahir darinya serta upaya melestarikannya. Dan saya ingin tahu nih, tentu juga pendengar ya, Pak Borgias, baru-baru ini diselenggarakan Festival Lontar.
1: Iya.
0: Itu di bulan Maret ya.
1: Kita selenggarakan di bulan Maret itu, kita mulai dengan workshop. Ya. Kemudian di bulan Juni kemarin kita sudah langsung dengan festivalnya.
0: Oke, okay, ya. Baik. Ini apa yang menjadi latar belakang ya Anda memilih Festival Lontar ini?
1: Ya, kalau bagi saya ya, karena lontar itu kan punya nilai ekonomi sebenarnya. Di sana itu kan untuk pada umumnya

bilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

gak sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: aja uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan RRQ.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami RRI Labuan Bajo, dan hari ini di Kamis 13 Agustus 2026 pendengar ya. Anda masih terus memantau siaran kami FM 91,7 MHz. Saya Desi Natalia masih bersama Anda di Labuan Bajo sore ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat, kemudian juga saya lihat ada banyak perayaan-perayaan yang dilakukan ya untuk ikut menyemarakan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, kami masih menemani Anda saat ini. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui siaran terestrial di FM 91,7 MHz dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa ikut menyaksikan tayangan sore hari ini melalui live YouTube di channel RRI Labuan Bajo. Untuk Anda pendengar, sore ini kami akan menyampaikan atau memberikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan beberapa pencapaian program teritorial secara umum yang ada di wilayah Kodim 1630 Manggarai Barat. Dan untuk itu, saat ini kami sudah bersama dengan Dandim 1630 Mabar, Letnan Kolonel Infantri Budiman Manurung, SEMIP. Selamat sore Pak Budiman, apa kabar?
2: Selamat sore Mbak Desi.
1: Sehat mudah-mudahan ya.
2: Puji Tuhan.
1: Dengan sehat, berbagai sehat. Kegiatan.
2: Tetap semangat, pam pam pam.
1: Pam pam pam, oh gitu ya sekarang ya, yel-yelnya.
2: Semangat, pam pam pam.
1: Itu untuk membangkitkan semangat begitu?
2: Untuk membangkitkan semangat dikala kita sudah mulai sedikit lelah.
1: Iya, kami pantau nih karena kita tetanggaan ya, berhadapan RRI dengan Kodim. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan, ini memang jelang 17-an begitu?
2: Iya. Sebetulnya kalau kegiatan ini kan setiap saat selalu ada. Namun menjelang event 17-an ini banyak ada tambahan-tambahan tersendiri ya Mbak ya. Seperti kita kayak pemenahan-pemenahan pangkalan, kemudian pemasangan umbul-umbul, lalu membuat gapura, dan ya sedikitlah beberapa perlombaan-perlombaan khusus untuk prajurit dan keluarga.
1: Ya, dan juga secara Kabupaten Manggarai Barat ini ya, kita lagi sibuk kegiatan Festival Golokoe juga ya.
2: Betul.
1: Beberapa hari itu Kodim juga terlibat di situ.
2: Ya,
1: jadi semakin semarak kegiatannya begitu ya.
2: Semakin semarak biasa, dan memang ya kehadiran kami di sini kan ya memang untuk mendukung tugas-tugas atau seluruh apa yang dibutuhkan oleh wilayah terutama Kabupaten Manggarai Barat. Jadi apapun yang dilakukan event di Kabupaten Manggarai Barat, baik itu event rutinan tahunan, adat dan segala macam, ya kami Kodim selalu siap mendukung.
1: Ya, ditambah ini belum lagi ada program teritorial yang tentu berdampak langsung bagi masyarakat. Kita sebut saja pendengar ya, kalau Anda sudah familiar, ini ada pembangunan jembatan Garuda, kemudian TNI AD Manunggal Air Bersih dan Air Persawahan, rehabilitasi sekolah, ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, dan juga penghijauan serta pelestarian lingkungan yang ini bersatu dengan alam begitu ya.
2: Baik,
1: Untuk ini peran TNI AD ini, kalau kita yang saya sebutkan tadi, itu kan tidak semata-mata bahwa tentara itu hadir hanya untuk perang, menjaga keamanan saja ya. Tetapi ternyata ada banyak kegiatan ini. Ini bisa disampaikan juga kepada pendengar kita, peran dari TNI Angkatan Darat ya. Kita refresh kembali, kita sampaikan kembali, edukasi kembali kepada masyarakat ya. Apa saja peran-peran TNI Angkatan Darat? Silakan.
2: Baik, jadi untuk peran-peran TNI Angkatan Darat sendiri, terkhususnya pada saat masa kini ya, masa damai. Ini kan sebenarnya tugas TNI itu ada dua, melaksanakan operasi militer perang, OMP, dan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, di masa damai ini banyak tugas-tugas kita yang diantaranya itu terkait dengan operasi militer selain perang. Di antaranya adalah membantu tugas-tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga membantu persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan tujuannya itu adalah mengenalkan program-program TNI AD dalam membantu pembangunan daerah, kemudian memberikan informasi mengenai program-program teritorial TNI AD yang sedang dilaksanakan, kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sinergi TNI AD dan pemerintah daerah, kemudian menginspirasi generasi muda mengenai semangat pengabdian masyarakat, dan masih banyak yang lainnya.
1: Ya, oke. Okay. Jadi agar masyarakat tuh bisa lebih banyak tahu ya peran-peran TNI Angkatan Darat, artinya tidak hanya untuk mempertahankan negara saja ya, untuk baik, menjaga keamanan saja, ya, tetapi betul, juga ada peran-peran yang lain tadi yang seperti yang kami sampaikan. Kita coba mulai dari jembatan Garuda. Ini baik, kan lagi banyak dibicarakan begitu ya, Komandan. Di situ memang terlihat sekali ada kemanunggalan antara TNI, kemudian pemerintah, dan tentu dengan masyarakat ya. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, 30 Maret waktu itu ya, Komandan ya?
2: Ya, tanggal 30 Maret.
1: Itu ada groundbreaking untuk peletakan batu pertama pembangunan jembatan Perintis Garuda. Kalau di Kabupaten Manggarai Barat, di wilayah mana saja,
2: Komandan? Kebetulan pada saat itu yang mendapatkan pembangunan untuk jembatan Perintis itu adalah di Desa Ngancar, di okay, Kecamatan Lembor. Demikian.
1: Ada berapa jembatan kalau untuk wilayah Kodim 1630?
2: Jadi begini Mbak Desi, memang

0: berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini PUPR, mm-hmm. ya. Kita mencocokkan data seperti itu, baru nanti kita laporkan, saya laporkan ke pusat. Nanti akan berkomunikasi dengan Kemendagri, baru nanti jembatan-jembatan mana ini nanti yang akan kita laksanakan.
1: Jadi ada verifikasi itu. Lagi ya, setelah sudah dicari datanya.
0: Betul ya. Sekali.
1: Ini kalau 30 Maret itu kita ingat Maret, April, Mei di wilayah Manggarai Barat hujan lebat.
0: Hujan.
1: Memang, musim hujan, jadi groundbreakingnya.
0: Ya, jadi memang pada saat itu kan jembatan ini saya lihat itu di Desa Ngancar memang ini karena akses jalan di menuju ke Lembor seperti itu. Jadi kami lihat memang kalau mereka melewati jalan utama itu mutarnya jauh.
1: Oke.
0: Mutar jauh. Sedangkan ada jalan pendekat tapi tidak ada akses jembatan di situ. Nah, kasihan anak-anak sekolah, kalau dia mau sekolah dia harus muter sampai berkilo-kilometer.
1: Jarak tempuhnya jadi jauh.
0: Nah, dasar itulah akhirnya kemarin pada saat kami survei, kebetulan Pak Kades juga menyampaikan bahwa merasa mereka terisolasi, mm-mm. ya kan? Jadi untuk menyeberang sungai juga mereka susah, mm-mm. karena apabila sudah banjir kerepotan. Memang pada situ saya lihat ada jembatan kayu ya, jembatan kayu itu udah
1: darurat itu ya,
0: udah goyang lah seperti itu. Bersyukurnya pada saat kita memutuskan bahwa okay, kita bangun di sini jembatan. Nah, pada saat kita mulai pembangunan, cek, ya kan, tiba-tiba banjir besar. Jembatannya hancur. Jadi memang betul
1: tepat ya?
0: Sekali. Nah, dasar itu akhirnya kita ya ini harus segera kita buat. Ya, okay. Ini sekarang kondisi kurang lebih sudah ya hampir 60%. Ya semoga kalau tidak akhir bulan mungkin awal bulan depan ini sudah selesai. Ya, karena memang saya kiranya juga dulu proses pembangunan jembatan itu mudah, ternyata tidak semudah yang dibayangkan, Mbak. Ya, yeah. Contohnya kayak kalau kita mengeringkan beton pondasi saja ya.
1: Itu butuh berapa lama?
0: Wah, 28 hari, Mbak.
1: Waduh, baru dengan kondisi hujan pada saat itu ya.
0: 28 hari itu. Ya. Saya pikir seminggu selesai.
1: Seperti kita cor atap gitu.
0: Betul,
1: ya, cor rumah, ternyata tidak, lebih ya, lama kan,
0: setelah saya sharing informasi dengan pihak-pihak terkait, kenapa kok lama? Oh ya, karena ketebalan beton ini kan, betul. Sehingga memang kita tidak bisa memaksakan harus buru-buru. Karena jangan sampai jembatan jadi dengan kondisi yang tidak maksimal, dipaksakan. Ya? Begitu ada masyarakat nyebrang, ternyata ada apa-apa. Nah, itu yang
1: itu tidak diinginkan ya. Oke, jadi safety-nya juga harus jadi pertimbangan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi pendengar dan juga pemirsa, Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube, bahwa setelah survei dilakukan oleh pihak Kodim ini, kemudian ada skala prioritas, itu keterisolasian dan juga aksesibilitas ini yang kemudian kenapa Desa Ngancar menjadi yang pertama begitu ya dibangun ya.
0: Ya,
1: pas lagi survei juga ada kejadian jembatannya malah rubuh di situ dan akhirnya dipercepat untuk di situ lebih dulu
0: betul.
1: Ya. Oke, sudah ada satu unit jembatan perintis Garuda yang dikerjakan oleh anggota Kodim 1630 Mabar ini dibantu masyarakat.
0: Ya betul, kita bersama-sama. Ya intinya ini adalah seluruh pekerjaan TNI itu adalah padat karya swakelola ya. Sehingga kita berbondong-bondong dengan masyarakat, saya bertemu dengan Pak Kades, ketemu dengan tokoh masyarakat. Kita sampaikan bahwa saya juga minta bantuan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya kan, dan antusias.
1: Bersama-sama.
0: Sangat antusias ya.
1: Baik,
0: sangat
1: antusias. Ya, puji Tuhan ya, akhirnya di situ terlihat ini jadi bukan hanya sekedar konsep atau judul bahwa TNI dekat bersama dengan rakyat. Di momen-momen seperti ini akhirnya kerjasamanya terjalin begitu ya.
0: Oke, betul sekali.
1: Dan tidak ada kendala puji Tuhan sampai saat ini.
0: Sampai saat ini belum.
1: Agar yang berada di wilayah luar wilayah Manggarai Barat atau yang di dalam ini bisa lebih tepat mengetahui lokasinya. Ini lokasi jembatannya itu di mana, Pak? Di Desa Ngancar tadi di sebelah mananya? Sungai
0: ini,
1: apa?
0: Sungai Waylembor.
1: Oke.
0: Desa Ngancar, Sungai Waylembor 2 Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan bentangan kurang lebih 40 meter.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Progres pengerjaannya ini sampai dengan hari ini sudah berapa persen?
0: Sudah kurang lebih 60%.
1: Oke, tinggal sedikit lagi untuk finishing gitu ya.
0: Tinggal

0: sedikit lagi, tetapi sedikit ini bukan sebentar, tetap ya kan, dan
1: tetap butuh waktu ini.
0: Kemudian saya juga kan jembatan gantung ini kami menggunakan landasannya itu nanti menggunakan kayu. Kami juga nggak sembarang nyari kayu ya, kami mencari kayu-kayu yang baik dan benar. Maksudnya baik dan benar itu adalah kualitas yang bagus, jangan sampai papan kayu ini belum ada setahun udah rapuh, patah, seperti itu. Makanya memang kemarin kami nanya-nanya juga dengan masyarakat di sana, di apakah ada pohon atau di mana bisa mencari kayu. Nah, kami mencari juga di sini segala macam, tapi ya puji Tuhan sudah dapat.
1: Iya.
0: Seperti itu, dan memang prosesnya juga lama karena kayu harus dikeringkan dulu kan itu, Mbak.
1: Tujuannya untuk jangka panjang ya, ini ya, agar tidak hanya bisa digunakan dalam waktu singkat ya, untuk jangka panjang ya. Karena memang masyarakat di sana sangat membutuhkan ini.
0: Sangat
1: kalau misalnya nanti kemudian tidak bisa digunakan dalam waktu panjang, mau membangunnya lagi susah ya.
0: Betul. Okay. Betul.
1: Ya, Pak Nandim, di sana untuk penerima manfaatnya ada berapa?
0: Jadi menurut data yang kami pegang itu adalah dengan kita membangun jembatan gantung di sana, itu akan berdampak terhadap kurang lebih 444 jiwa masyarakat yang ada di Desa Ngancang.
1: Puji Tuhan, banyak berarti.
0: Kurang lebih ada 105 KK. Lalu memang sasaran utama ini kan anak-anak sekolah, lalu aktivitas-aktivitas anak sekolah. SMA kan tidak ada di Sangancar, Mbak. Mereka harus ke Lembor.
1: Oh.
0: Ya. Okay. Kurang lebih 24 jiwa, 24 anak siswa lah. SMA ada SMP 14 dan SD 43.
1: Oke, ya mudah-mudahan mereka segera bisa menikmati nanti ya, jembatannya
0: semoga,
1: ya.
0: Semoga,
1: masih
0: semoga.
1: Ada sekitar 38% lagi.
0: Ya.
1: Dalam waktu berapa bulan kira-kira ya, kalau tidak ada kendala?
0: Ya, semoga ini akhir bulan ini selesai, Mbak.
1: Amin,
0: saya kami usahakan.
1: Ya.
0: Paling-paling lambatnya ya September pertengahan.
1: Oke, okay, jadi tinggal pembangunan apa aja tuh?
0: Ini kan sudah kami buat pondasi kanan kiri. Ini tiang sedang kami las, tiang penyangga untuk apa? Tali seling sedang kami las di satuan. Ya mungkin minggu ini selesai. Kalau minggu ini selesai, minggu depan bisa kita rapatkan.
1: Oh.
0: Termasuk seling juga, seling-seling yang ada sudah kita rapatkan karena kan barang kita bawa semua dari Jawa, Mbak ya.
1: Sudah lengkap semua materialnya?
0: Masih ada beberapa yang belum, masih kita nanti tinggal nunggu pengiriman. Seperti
1: kalau topografi itu menuju ke lokasi aman,
0: Om Nek? Aman, aman.
1: Tidak masalah, tidak masalah ya?
0: Tidak ada masalah.
1: Ya, jadi keadaan ini juga mudah-mudahan bisa membuat ini pengerjaan cepat selesai juga ya, nanti ya. Oke, kita beralih ada program yang lain. Jadi pendengar, tidak hanya jembatan Garuda saja, walaupun akhir-akhir ini memang yang lebih banyak dibicarakan ini tentang pembangunan jembatan Garuda. Anda perlu tahu juga bahwa ada program TNI Manunggal Air Bersih melalui pompa hidram dan sumur bor. Khusus di Kodim 1630 Manggarai Barat, kita ingin tahu juga ya. Mulai dari apa program ini, Komandan ya, bisa dijelaskan kepada pendengar kita ini.
0: Jadi program TNI Manunggal Air Bersih ini adalah salah satu bentuk pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih.
1: Oke.
0: Dengan menggunakan teknologi ya pompa hidram yang tidak memerlukan listrik dan BBM,
1: namun jadi hemat energi ya.
0: Cukup memanfaatkan gravitasi dari aliran air.
1: Oke, ya. Lalu kenapa pompa hidran ini yang dipilih selain tadi alasan untuk hemat energi ya, karena hanya memanfaatkan gravitasi?
0: Ya, jadi yang pertama memang karena hemat biaya.
1: Oke.
0: Itu yang pertama ya. Hemat biaya.
1: Hemat biaya juga.
0: Terus yang kedua, wilayah, kontur wilayah. Ya kan wilayah di Manggarai Barat ini ya kan, banyak yang berada di dataran tinggi kampung-kampung. Seperti itu. Dan jauh dari jaringan PDAM serta listrik. Makanya pompa hidram ini sangat menurut hematnya kami dan para pimpinan-pimpinan kami, dalam hal ini Bapak Kasat, ya memang pompa hidram inilah lebih cocok di NTT.
1: Oke, ya. Sudah ada berapa titik pompa hidram ini yang dibangun?
0: Jadi kalau untuk di wilayah Manggarai Barat sendiri, Mbak Desi, ini sudah ada 3 pompa hidram yang pernah dibangun. Dibangunnya sebelum Kodim 1630 Manggarai Barat berdiri. Jadi pada saat itu masih bergabung dengan
1: 16
0: ya Kodim 1612 Manggarai.
1: Masih Komdan juga itu waktu itu yang
0: lainnya. Ya, tapi pembangunannya bukan pada saat zaman saya. Itu kurang lebih pembangunannya di tahun 2022.
1: Sudah lama 2022 berarti ya?
0: Atau 2023 demikian ya. Nah, itu ada di wilayah Kecamatan Lembor, di Kuwus dengan di Macan Pacar, demikian.
1: Aman, lancar proses pengerjaannya? Sudah bagaimana di lapangan?
0: Kalau pada saat awal-awal dulu pengerjaan aman. Ya memang kemarin kami sudah mendata ulang, karena memang sudah ada petunjuk dari pimpinan bahwa segera mendata ulang pompa-pompa hidran setelah dibangun. Jadi memang dari tiga lokasi tersebut, yang di Kecamatan Lembor ini masih berfungsi dengan baik, ya. Namun untuk yang di wilayah Kuwus dengan Kecamatan Pacar, nah ini memang sudah ada kerusakan-kerusakan. Nah, kemarin kami sudah data, ya diantaranya ada pipa-pipa yang sudah hancur karena tergeser berjalannya waktu, ya adanya pergeseran tanah, kemudian adanya pompa hidran yang klepnya juga sudah pada rusak. Nah, ini sudah kami data kemarin, sudah kami laporkan. Ya, kemungkinan dalam tahun ini juga akan segera kami perbaiki demikian.
1: Oke, ya. Jadi pengerjaannya juga sama, gotong royong begitu?
0: Ya, pasti.
1: Bersama
0: pasti.
1: Masyarakat ya?
0: Semua pekerjaan yang dilakukan ini tetap kita harus berkolaborasi dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga manfaat dari semua pekerjaan ini adalah kembali lagi kepada masyarakat. Harapannya dengan adanya bergotong royong ini ada rasa ingin kepedulian untuk pemelihara dari masyarakat, seperti itu. Makanya tetap harus kami libatkan demikian.
1: Oke, jadi rasa memilikinya
0: rasa
1: juga
0: memiliki,
1: ada.
0: Rasa memiliki, rasa kepeduliannya itu ada.
1: Oke. Yes, ini kan dari 2022 ini tadi disampaikan. 2023. Ada yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Apa mereka sampaikan kepada pihak Kodim setelah pompa hidran ini sudah ada di wilayah mereka begitu ya?
0: Ya, jadi yang dampak yang jelas terasa ini adalah terutama wilayah-wilayah yang kampung tersebut ada di atas ketinggian ya. Yang jelas ya dampak yang pertama sekali mereka rasakan ya mereka tidak masyarakat ini tidak harus lagi turun ke sungai.
1: Tidak jalan jauh lagi.
0: Untuk jalan jauh lagi demikian, ya kan. Itu dampak yang sangat-sangat terasa ya, Mbak, seperti itu. Kemudian yang kedua juga ya di perkampungan situ kan akhirnya air itu, ya kalau dulu air itu kan sangat berarti karena ngambil harus dari bawah, jadi dimanfaatkan juga se-efektif dan se-efisien mungkin. Nah, dengan adanya ini sehingga air itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk kebutuhan hidup saja tapi juga untuk yang lain demikian.
1: Jadi dampaknya ini secara umum pasokan air jadi lebih stabil.
0: Betul.
1: Gitu. Kemudiannya bisa berkelanjutan juga. Mereka juga bisa menghemat waktu ya.
0: Bisa
1: tidak perlu
0: waktu,
1: mendaki turun bukit.
0: Betul.
1: Gitu bawa air. Jadi lebih mempermudah.
0: Betul.
1: Mereka. Nah, tadi sempat Komdan singgung soal bagaimana rasa memiliki ini bisa masyarakat bisa menjaga, ikut menjaga sama-sama. Untuk menjaga keberlanjutan ini ya, apa pesan dari pihak Kodim agar pompa ini bisa bertahan lama?
0: Baik, jadi kembali lagi ya Mbak ya, pada saat pompa ini sudah dulu sudah berfungsi, Kodim ini kan pejabat-pejabat yang lama ini membentuk suatu kelompok. Ya, kelompok-kelompok untuk menjaga dan memelihara. Ya
1: kelompok
0: kan?
1: Pengelola air.
0: Kelompok
1: berarti.
0: Pengelola air lah,
1: okay.
0: Istilahnya seperti itu.
1: Iya.
0: Ya, jadi ya menekankan kepada mereka bagaimana untuk pembersihannya.
1: Sudah ya, diajarkan
0: ya,
1: berarti.
0: Ya, sudah diajarkan. Kemudian ya mungkin secara berkala, beberapa bulan Babinsa mengecek lagi, ya kan.
1: Cara memperbaiki kalau rusak juga diajarkan juga.
0: Ya kebetulan untuk memperbaiki bila rusak sebenarnya sudah pernah dijelaskan. Namun kan memang alat juga sepertinya tidak ada ya di
1: terbatas
0: di situ ya. Makanya yang tadi saya sampaikan itu dari tiga lokasi ini kan kemarin setelah kami data ternyata di wilayah Kecamatan Pacar sama di Kuwus ini dia kondisi sedang tidak baik atau sudah tidak operasional. Makanya itu yang sudah kami data, kemungkinan dalam tahun ini juga akan segera kita laksanakan perbaikan. Ada di satu titik yang di wilayah Kuwus itu nanti akan mungkin kita pindahkan lokasinya.
1: Karena?
0: Ya karena sudah terjadi perubahan kontur ya. Kemarin begitu kita lihat itu dan posisinya letaknya sangat jauh. Pada saat kami survei awal kemarin ada lokasi yang lebih dekat untuk sumber air itu mengarah ke sungai.
1: Oh, sana. Jadi nanti itu praktis kalau dipindahkan gitu ya?
0: Ya.
1: Ya, perlu proses pengerjaan ulang berarti.
0: Pengerjaan ulang seperti
1: okay,
0: itu.
1: Oke, ya, ya. Oke, ini ya tadi ya kita sudah ke pompa hidram. Nah, kalau ke titik ke sumur bor berarti ya. Selain itu tadi
0: ya.
1: Ada pompa hidram, ada sumur bor. Itu kalau sumur bor ini di mana saja?
0: Kalau sumur bor ya data yang kami dapat itu dari Kodim 1612 Manggarai pada saat kami peresmian itu adalah di Kecamatan Golomori, ulangi di Desa Golomori dengan di
1: Kecamatan Komodo berarti.
0: Ya, di dengan di Desa Macan Tanggar.
1: Oke, okay. Ya. Jadi ini kalau untuk jumlah penerima manfaatnya banyak juga, ratusan juga berarti
0: pasti,
1: ya.
0: Pasti. Memang program-program ini kan kita data dulu nih berapa sih sebenarnya penerima manfaat. Sama kayak jembatan nih, kalau kita bangun sebetulnya berapa sih?
1: Itu sudah dikaji dulu
0: itu,
1: ya.
0: Itu sudah kita data, sudah kita evaluasi dulu. Makanya tidak pasti pembangunan jembatan terus kemudian pembuatan sumur bor itu pasti kita sudah melihat berapa sih penerima manfaatnya. Yang jelas penerima manfaat itu ada batas bawah.
1: Ya,
0: kalau misalkan ternyata penerimanya cuma 20 orang ya
1: kita pindah ke lokasinya.
0: Tidak mungkin ya karena kan kita cari yang memang lebih banyak membutuhkan seperti itu sih.
1: Iya. Jadi perbandingannya seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan penerima manfaatnya. Baik. Ya, untuk yang masih awam ya, perbedaan antara pompa hidram dan sumur bor ini, kemudian jadi ada daerah yang harus ada pompa hidram, pompa hidram, ya. Kemudian ada sumur bor. Perbedaannya apa ini?
0: Ya, tadi yang saya jelaskan itu Mbak ya, pompa hidram ini kenapa pompa hidram? Karena dia itu hemat yang pertama.
1: Okay.
0: Hemat dalam artian apa? Dia tidak perlu membutuhkan listrik maupun bahan bakar.
1: Yeah.
0: Jadi dia menggunakan sistem gravitasi. Ya kan, makanya dinamakan pompa hidram. Sedangkan sumur bor ini kan dan pompa hidram itu dia mengalirkan air dari sumber air yang di bawah ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian kalau
1: sumur bor,
0: nah jelas
1: balikannya ini ya.
0: Dia harus ngebor, membutuhkan listrik untuk operasional,
1: ada bahan bakarnya.
0: Ya dan bahan bakar, nah itu perbedaannya.
1: Oke.
0: Makanya kalau untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau itu pompa hidram yang sangat baik demikian.
1: Nah tapi pendengar dan pemirsa tidak hanya berhenti sampai di situ, ada program lainnya lagi ya. Ini ya tentang rehab sekolah berarti. Kodim 1630 sudah melaksanakan rehabilitasi sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selengkapnya kemudian bisa dijelaskan juga kepada pendengar.
0: Baik, jadi kemarin kurang lebih pada bulan Juli ya 2026 saya bekerja sama dengan salah satu hotel yang ada di Manggarai Barat
1: ya?
0: Di Labuan Bajo sini kita laksanakan revitalisasi bangunan. Jadi ada di SDN Gorontalo ya, di SDN Gorontalo itu kita lihat datang ke sana memang kondisinya juga kami lihat memang semua ruangannya tidak baik-baik saja gitu, tapi kita cari memang yang memang sangat membutuhkan ruangan yang benar-benar harus diperbaikan, yaitu akhirnya kita salah satu ruang perpustakaan itu memang kondisinya sudah tidak layak ya. Jadi kemarin kita saya menggandeng dengan Hotel Merorah pada saat itu. Kita datang ke sana lalu kita laksanakan pembenahan, kita perbaiki semua tembok yang sudah rusak, sudah hancur, lantai yang memang tidak baik-baik saja, plafon yang memang tidak ada plafon, yang sudah bocor dan segala macam.
1: Memprihatinkan berarti kondisinya.
0: Ya kurang lebih seperti itulah. Akhirnya kurang lebih kita lah cepat loh itu. Jadi kita laksanakan itu sebelum Hari Anak. Karena hari anak tanggal 23
1: Maret ya.
0: 23 Juli,
1: Juli
0: ya. Saya kerjakan tanggal 17 Juli, selesai tanggal 22.
1: Wow.
0: 5 hari saja. Pagi, siang, sore. Nah, Sabtu Minggu.
1: Berapa orang tuh personil prajuritnya di sana?
0: 10 orang.
1: 10 orang ya, tapi bisa 10 ya.
0: 10 orang pas. Iya kan? Ya.
1: Dibantu masyarakat juga. Ada kerjasama atau?
0: Ya.
1: Kalau
0: dengan ada 3 orang teknisi dari hotel ya.
1: Okay.
0: Karena mereka yang bawa perlengkapan semua segala macam kan seperti itu. Kita modal semangat merah putih. Iya. Pagi, siang, sore, malam, Sabtu,
1: tapi
0: Minggu.
1: Tapi kurang dari satu minggu
0: 5 hari.
1: Itu 5 hari selesai. Saja sudah
0: lima
1: selesai.
0: Hari selesai.
1: Dan bisa digunakan sekarang ya,
0: sudah digunakan, okay. Sudah digunakan.
1: Yeah,
0: sangat
1: yeah.
0: Mereka antusias. Karena memang di situ saya lihat dari kepala sekolah kan juga nyampaikan, Pak, ini bukan hanya perpustakaan saja, ini kami gunakan juga untuk sholat dan lain segala. Karena memang ya bagus ya tempatnya ya, seperti itu.
1: Sekarang sudah
0: ya sudah senang ya, lah.
1: Sudah bermanfaat lah untuk itu. Mereka. Ini ya. Hanya satu sekolah atau ada sekolah-sekolah lainnya nanti?
0: Nanti ke depan kami ya juga ada program ya dari pusat. Memang rencana akan ada 3 sekolah yang akan kita revitalisasi, terutama itu sekolah-sekolah sekolah menengah ya, sekolah menengah. Ada beberapa, ada 3 SMK lah,
1: okay.
0: Yang ada di Gorang, kemudian di Macam Pacar, dengan di Golomori.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Proses pemilihannya survei juga ini berarti?
0: Ya ini langsung dari pusat.
1: Oh
0: ya,
1: langsung ditentukan.
0: Langsung dari pusat. Okay. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu instruksi.
1: Untuk kapan
0: ya,
1: eksekusinya?
0: Kapan dieksekusi? Karena apa yang harus dikerjakan, ya kan tidak ujung-ujung kita langsung ini kan ya. Seperti itu, Mbak.
1: Tapi program contohnya udah dibuat dulu ya?
0: Ya sudah, kita sudah. Makanya kan ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Saya juga sangat mengapresiasi kemarin itu bersama salah satu rekan dari hotel yang kan seperti itu.
1: Oke, okay. Ya bicara lagi soal ketahanan pangan. Ini juga jadi fokus oleh Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat khususnya juga ya. Ini kita lihat nih ya. Untuk program ketahanan pangan, orang yang masyarakat awam ya pada umumnya banyak yang bertanya-tanya kenapa sih TNI AD yang harus mengurusi ketahanan pangan ya. Tapi program ketahanan pangan yang dimaksud ini ya, yang dikerjakan juga didukung oleh TNI AD ini ya. Program ketahanan pangan seperti apa, Kom?
0: Jadi program ketahanan pangan dari TNI AD ini adalah program TNI AD bersama pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan agar lebih produktif. Tujuannya menjamin ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di wilayah.
1: Okay. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi nih ya, banyak masyarakat yang bilang, kok kenapa tentara sekarang mengurusi ketahanan pangan begitu ya? Apa alasannya Kodim ikut mengelola ini?
0: Sebenarnya ini kan sudah dijawab sama Mentan ya.
1: Harus,
0: memang ini sudah pernah dijawab Mentan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ya kembali, makanya saya bilang kerjaan tentara banyak banget kan, Mbak, ya.
1: Tapi bukan ya, cuma kita, urusan ya, perang
0: ya, di masa damai memang inilah salah satu tugas kami ya kan. Karena pada akhirnya yang tugas kami lakukan ini adalah begitu terjadi nanti suatu konflik, lumbung-lumbung inilah yang bisa dimanfaatkan untuk logistik wilayah dalam pertempuran. Itulah nanti endingnya. Endingnya nanti ya. Yang saya harapkan juga jangan sampai terjadi.
1: Antisipasi,
0: gitu loh. Antisipasi. Ya, seperti itu. Jadi begini, kalau dari Mentan kan sudah nyampaikan, kenapa sih tentara yang dilibatkan? Karena menggerakkan tentara itu, Mbak, cepat dan tidak menggunakan biaya.
1: Merah putih tadi ya, semangat itu ya.
0: Dan memang itulah tugas kita, seperti itu. Salah satu tugas di masa damai. Iya kan? Kan Mentan juga sudah pernah nanya, Mentan punya 30.000 PPL, sedangkan dia butuh 80.000. Nah, 50.000 ini diambil dari prajurit. Kati perintah, besok langsung dikerjakan. Hasilnya berdampak. Nah, buktinya kita sudah swasembada pangan sekarang.
1: Betul.
0: Kan? Seperti itu. Kan itu sudah dijelaskan. Jadi itulah alasan mengapa menggerakkan prajurit. Ya. Jadi sehingga jangan sampai di luar sana kan berpikiran yang
1: dipelintir lagi nih ya, padahal udah ya, merah putih ini.
0: Militarisme. Iya. Pertanyaannya yang ngomong kayak begitu, lu mau enggak?
1: Iya.
0: Mau enggak kalau yang lu kerja sawah tuh lu?
1: Tuker aja ya.
0: Ah, lu mau enggak? Enggak dibayar lu, enggak digaji lu.
1: Iya. Belum kan? Tentu contoh, bisa jawab iya ya.
0: Mau enggak sebetul? Coba.
1: Iya okay. Kan? Tidak, ini jauh dari yang dibilang upaya-upaya militerisasi dan lain-lain ya.
0: Tidak.
1: Tapi kalau kita mengacu bukan hanya pada pertanyaan pada jawaban Mentan tadi ya,
0: ya.
1: Tetapi yang kita lihat memang kenyataannya seperti itu begitu ya. Dikerjakan ya. Tadi dalam waktu yang singkat, kemudian juga tanpa bayaran.
0: Betul.
1: Ya.
0: Itu dan memang
1: semangat merah putih.
0: Seperti kayak Babinsa. Babinsa ini kan menguasai wilayah desa-desa yang ada di ya. Manggarai Barat ya. Jelas setiap hari dia akan yang di daerah-daerah pegunungan atau di daerah arah ke Lembor dan macam pacaran, jelas mereka pasti akan setiap hari akan ketemu petani.
1: Mm-mm.
0: Ya kan, mereka akan ketemu masyarakat, orang-orang itu. Jadi makanya dibilang ya kita lebih cepat ya kan, begitu ada perintah ya, perintahnya sekarang begini, himpun
1: langsung
0: ya
1: bergerak.
0: Langsung bergerak. Ya kan, tidak lagi jadwal yeah. Kapan ya ada waktu kosong ya, karena memang Babinsa Babinsa itu mereka sudah ada di desa-desa.
1: Iya.
0: Setiap hari mereka pasti akan ke desa-desa.
1: Iya.
0: Memang sangat cepat sekali menggerakkan mereka. Kayak saya. Saya kalau butuh data, ya kan coba cek di wilayah ini. Mas siapa dan Ramil, perintahkan Babinsa, saya butuh data ini. Gak sampai sejam data sudah ada.
1: Udah, ya.
0: Ya okay. Kan? Seperti iya. Itu. Karena ya memang mereka pagi ada sampai di sore di sana balik. Ya
1: oh
0: kan?
1: Seperti gitu itu. Ya. Oke, jadi kalau untuk ya, kembali ke ketahanan pangan tadi, untuk wilayah Kodim 1630 ya. Manggarai Barat ini, wilayah mana dan berapa hektar sih luas tanah ya, luas lahan yang digarap ini?
0: Jadi sebetulnya bukan kita yang menggarap ya. Kami hanya pendampingan seperti okay. Itu. Jadi ada dua kecamatannya itu di Lembor dengan di Lembor Desa Pocorutang, itu kami ada pendampingan sekitar kurang lebih 238 hektar.
1: Okay.
0: Dan di Kecamatan Boleng Desa Buit itu kurang lebih 392 hektar. Dan semua ini lahan milik masyarakat yang kita aktifkan kembali. Seperti itu melalui kerjasama.
1: Luas berarti siap. Banyak juga ini ya, luas, sampai 392 hektar. Yang digarap lahan milik masyarakat ya.
0: Betul.
1: Ini yang perlu digarisbawahi, diaktifkan kembali melalui kerjasama. Kalau untuk komoditas yang dikembangkan apa saja kemudian?
0: Ya, Manggarai Barat ini adalah sentra padinya NTT. Sehingga itu, memang komoditas okay. Ininya adalah padi. Jadi harapannya satu tahun bisa 3 kali panen, Mbak.
1: Amin, ya. Mudah-mudahan ya.
0: Harapannya, siap.
1: Oke, tapi kira-kira ya untuk target atau harapannya ini bisa tercapai begitu kalau melihat kondisinya sampai dengan saat ini di lapangan? Sudah pernah?
0: Bisa, Mbak. Bisa
1: sekali ya.
0: Buktinya iya. Kita sudah swasembada pangan nih.
1: Betul.
0: Nah, target sekarang ya. Bapak Presiden itu adalah bagaimana caranya, kan kemarin kita sudah swasembada pangan. Bagaimana caranya negara kita di akhir tahun ini kita bisa mensuplai negara-negara tetangga.
1: Ya, oke. Jadi ini maksud dan tujuannya ya, untuk masyarakat bisa lebih mengetahuinya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dandim bahwa yang mengerjakan di lapangan itu tetap petani
0: tetap
1: dan
0: petani.
1: Kelompok tani. Peran ya. Kodim ini
0: pendampingan.
1: Kemudian bantu pengelolaan
0: ya. Lahan baru.
1: Ada pelatihan juga mungkin.
0: Ya, pelatihan tapi yang kita juga kan belajar dari ahlinya lah.
1: Okay.
0: Ya seperti itu.
1: Ya, tapi berarti ini mentransfer ilmu berarti.
0: Betul.
1: Ya. Ya, kemudian biasanya kan petani kesulitan koordinasi dengan dinas. Ini bisa dibantu juga oleh Babinsa berarti
0: bisa
1: ya.
0: Bisa sekali.
1: Oke. Okay.
0: Babinsa melaporkan ke Dan Ramil, Dan Ramil laporkan ke Dandim. Dandim berkomunikasi dengan dinas terkait seperti itu.
1: Oke, Pak Dandim, dari hasil panen ya, boleh diceritakan juga ini ya, untuk penyalurannya atau distribusi itu sampai ke situ juga didampingi juga.
0: Sampai.
1: Oh.
0: Dari mulai tanam sampai
1: disalurkan jadi. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya rezeki dong para petani ini ya, didampingi ini bersyukur harusnya ya.
0: Ya saling sebab akibat ya.
1: Iya. Sejauh ini berarti feedbacknya ini positif yang komandan terima berarti dari masyarakat ya.
0: Sangat sekali ya. Sangat senang, mereka gembira ya. Jadi kesulitan kesulitan mereka pada saat gimana sih cara mau jualnya kemana.
1: Nah, kita itu biasanya jadi
0: bulog, ya
1: masalah
0: kan?
1: Tapi sekarang dibantu.
0: Sekarang kalau sekarang sudah berjalan ya.
1: Oh, okay.
0: Sudah mulai perlahan berjalan ya. Mm-hmm. Seperti itu.
1: Iya, jadi kalau data ini kami terima bahwa Kabupaten Manggarai Barat ini memiliki cadangan beras sampai 1 ton lebih ya.
0: Ya, 1,85
1: ton ya.
0: Ton,
1: dan targetnya ini 1 ton 305 kg ya, ya.
0: Bukan 1 ton, Mbak. 1000 ton.
1: Oh,
0: 1085 ton ya.
1: Wow, betul. 1085 ya, betul. Ton dan targetnya ini 1305. Wow, luar biasa.
0: Sebentar lagi dapat. Ini nanti mungkin panen yang berikutnya ini
1: 100%
0: tembus.
1: Atau lebih nanti bisa jadi
0: tembus.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Karena tahun lalu waktu saya masih waktu Kodim baru diresmikan, itu target kita ini cuma 80.000.
1: Ah.
0: Ya kan 8.000 ton, 800 ton.
1: Ya.
0: 800 dan tembus. Akhirnya dinaikkan lagi 1.300 tahun ini. Nah, ini sebentar lagi tembus ya.
1: Iya, sudah 83% ya, berarti
0: untuk cadangan.
1: Bisa capai.
0: Betul.
1: Ini untuk cadangan saja. Dan mudah-mudahan produksi akan naik terus ya.
0: Amin.
1: Iya. Dan bisa tetap mempertahankan Manggarai Barat sebagai lumbung padi dan juga harapannya bisa mensejahterakan masyarakat. Itu harapan kita bersama. Kita tinggalkan ini yang ketahanan pangan karena masih banyak program-program, jadi kita harus bahas satu-satu ya kemudian ya. Masih ada lagi yang kami ketahui ini tentang rehab rumah tidak layak huni ya.
0: RTLH.
1: Oke, RTLH baik. Ini. Nah, untuk di wilayah Kodim 1630 Mampar juga dilaksanakan kemudian?
0: Ya, pernah kita laksanakan dulu awal kemarin pada awal mulanya terbentuknya Kodim. Itu kita kerjakan di Desa Rangko.
1: Okay.
0: Rangko ya.
1: Okay.
0: Dusun
1: di
0: Rangko,
1: Boleng,
0: di Tanjung Boleng.
1: Itu. Okay, itu berarti satu rumah untuk sementara.
0: Ya, sementara kami mengerjakan hanya satu rumah. Memang karena pada saat kami datang ke sana, dari sekian rumah itu ada memang satu rumah yang berisi satu keluarga. Itu
1: tidak
0: sangat, sangat memprihatinkan lah ya, karena anaknya masih kecil-kecil dan ya sangat memprihatinkan. Akhirnya ya kami laksanakan rehab rumah tidak layak huni itu
1: disana. Dan sudah dilaksanakan.
0: Sudah dilaksanakan ya.
1: Untuk pembiayaannya ini apakah kerjasama kayak yang tadi untuk rehab sekolah atau?
0: Tidak, memang pada saat itu kita swadaya sendiri ya.
1: Oh,
0: memang seperti
1: okay.
0: itu kami swadaya sendiri dari Kodim dan itu dikerjakan itu pun singkat. Itu 4 hari selesai.
1: Wow.
0: 4 hari selesai karena pagi, siang, sore, malam kita kerjakan.
1: Ya benar.
0: Ya, okay. Ya, kita singkat cepat.
1: Tapi ada garansi bahwa itu kuat ya,
0: kuat,
1: digunakan ya.
0: Kuat karena memang kondisi rumah juga pada saat itu kan dia tidak berdiri sendiri ya. Maksudnya bukan di lahan kosong dia cuma sendiri rumah enggak, tapi di sebelah kanan kirinya ada perumahan gitu kan. Seperti itu. Cuma kondisinya memang rumah itu kurang tidak
1: untuk
0: pas lah untuk dihuni.
1: Oke. Jadi diperbaiki dalam waktu 4 hari.
0: Ya.
1: Ini program simsalabim juga ini ya.
0: Simsalabim sampai kemarin saya datang ke sana lihat ngecek, wah masih bagus.
1: Oke.
0: Okay. Ya ini ya pas bulan depan pas tahun. Masih bagus.
1: Pas waduh, berarti apa pemilik rumahnya juga ini
0: ya,
1: ikut terlibat sehingga
0: ya betul.
1: Jaga juga dengan ini ya.
0: Kebetulan kan pemilik rumahnya itu Pak Setiadi bekerja sebagai nelayan dia. Ya. Seperti itu.
1: Kemarin sudah dikunjungi juga.
0: Kemarin kan? Sudah mengunjungi, cuman bapaknya sedang tidak di tempat.
1: Oke.
0: Okay.
1: Iya.
0: Kita lihat kondisi bagaimana kita ya kita lihat kondisinya bagaimana, cuma ya memang karena punya anak kecil ya, dinding semua penuh warna.
1: Oke, ya itulah hidup berwarna kalau ada anak-anak ya.
0: Ya tapi paling enggak ya sampai sana masih bisa digunakan dengan baik.
1: Okay.
0: Gitu. Itu kan harapannya seperti itu ya.
1: Iya. Ini hanya akan berlanjut lagi nanti atau seperti
0: pasti,
1: apa?
0: Pasti ya. Kita program-program ini kan tetap kita laksanakan. Namun kalau untuk kita jadwalkan
1: kapan itu
0: belum dihadapkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang
1: tapi tetap harus akan menjadi
0: laksanakan.
1: Agenda. Tapi
0: tetap kita laksanakan itu untuk sebagai agenda. Hmm. Ya. Dan lokasinya di mana ya ini juga terkadang kan seperti apa ya intuisi gitu ya, tiba-tiba ada bisikan, pada nih main-main ke sana.
1: Ternyata itu jalan kesana, Tuhan tuh ya, petunjuk itu. Ya.
0: Okay. Ya kan begitu lihat, ini kok ternyata seperti ini ya. Yaudah coba kita lihat bisa kita bantu atau tidak.
1: Habis ini banyak undangan nih Pak Dandim kalau sudah bilang begini. Banyak yang ngundang Pak Dandim, tolong lihat dulu nih ke sana. Tapi masyarakat pun artinya boleh menyampaikan aspirasinya, boleh, berarti silakan, ya. Dan itu direspon dengan baik ternyata oleh pihak Kodim 1630 Manggarai Barat. Sehingga program-program tadi yang memang ada dan yang sudah akan ada, itu dapat datanya langsung
0: kita langsung lihat di tempat. Lihat di tempat.
1: Itu maksudnya. Karena beberapa kali juga kita menyelenggarakan podcast pernah sekali dulu ya. Kemudian setelah itu direspon oleh masyarakat juga menyampaikan kondisi mereka dan lain-lain. Nanti kalaupun ini Anda ingin memberikan komentar di YouTube, silahkan saja, nanti akan kami teruskan juga kepada pihak Kodim 1630 Manggarai Barat. Tapi masih ada satu lagi nih Komdan, programnya ya. Kita membahasnya saja itu butuh waktu 1 jam ini program-programnya ya. Kerjanya ini berarti memang harus dibagi dalam setahun ini ya. Ada penghijauan juga ternyata ini ya, penghijauan dan pelestarian lingkungan atau bersatu dengan alam. Kalau yang ini seperti apa lagi ini kalau program
0: intinya
1: yang ini?
0: Intinya kalau program bersatu dengan alam ini, dulu itu kalau zamannya Bapak Soeharto itu adalah reboisasi. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Ya, untuk gambarnya.
0: Jadi kita lihat tempat-tempat yang memang dianggap perlu untuk kita tanam pohon kembali. Ya, untuk menjaga stabilitas dan kelestarian tanah lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Namun sasarannya juga bukan hanya pergunungan, sasarannya juga termasuk wilayah-wilayah pantai ya. Karena seperti itu.
1: Jadi ini juga untuk mencegah bencana alam,
0: bencana
1: seperti
0: alam,
1: yang sering terjadi akhir-akhir ini, apalagi kalau kondisinya sedang cuacanya sedang tidak bersahabat begitu ya. Kalau yang di Manggarai Barat di daerah mana yang sudah pernah dilaksanakan?
0: Kita sudah pernah nanam pohon mangrove di Pantai Nangga Lumut, Dusun Rangko, Kecamatan Boleh.
1: Oh itu yang 1000
0: pohon
1: itu
0: mangrove,
1: ya.
0: Mangrove, sudah pernah dulu di sana.
1: Kemudian
0: Tahun lalu juga kita pernah di salah satu sekolah itu, kami pernah ini juga di halaman kandang lihat sekolah itu, saya lupa nama sekolahnya apa ya, cuma itu SD itu lapangan tuh tidak ada pohon. Akhirnya kita situ ya, saya berkolaborasi dengan lingkungan hidup yang
1: dinas
0: itu, saya minta beberapa bibit pohon dan segala macam baru kita tanam demikian.
1: Iya, jadi untuk bibit pohonnya itu bekerja sama dengan pemerintah ya, ada 1000.
0: Tetap bekerja sama dengan pemerintah.
1: Oke. Berarti semua program-program ini akan berkelanjutan begitu
0: terus,
1: sepanjang tahun
0: terus.
1: Ini ya.
0: Sebenarnya itu di dinas itu mereka setiap tahun itu melaksanakan pembibitan pohon. Dan terkadang juga bingung untuk menyalurkan kan.
1: Makanya
0: ya kadang kami yang jemput bola. Nggak ada yang ambil, saya ambil. Nanti kita tanam di mana seperti itu. Makanya mungkin kalau ada beberapa ada instansi lain selain kami TNI atau mungkin masyarakat yang membutuhkan pohon, sebetulnya bisa tinggal datang bersurat aja ke dinas lingkungan hidup ya.
1: Jadi ini juga membantu saling bersinergi dengan pemerintah. Mereka melakukan pembibitan. Kemudian ini kalau dibiarkan saja upaya mereka sia-sia juga. Sehingga TNI ini menjadi salah satu. Dan kalau Anda juga ingin melakukan kegiatan yang sama pun ternyata bisa. Gitu ya.
0: Jadi jangan sampai berpikir, wah saya harus nyemai dulu, saya harus ini dulu.
1: Sudah tinggal ditanam dong ini ya. Tapi kalau untuk merawatnya ini ya, atau mereka untuk ini keberlanjutannya gitu ya. Kita tidak bicara soal teknis merawatnya seperti apa, tapi untuk menjaga keberlanjutan semua program ini rutin berarti akan diawasi oleh anggota.
0: Tetap. Jadi setelah kita melaksanakan itu, tetap kita akan berkala melaksanakan pengecekan ya. Dan nanti seperti kayak Mbak Binsa di lapangan dan Ramil, dia tetap akan melaporkan Ini kemarin yang kita tanam sekian, ternyata yang hidup hanya sekian,
1: per bulan ini sekian. Oh, ada evaluasinya.
0: Tetap,
1: nanti.
0: Ya. Ada seperti beberapa contoh juga kan, kita ada dulu Bapak Kasat, Bapak Maruli, pada saat beliau menjadi Pangdam, beliau menanam pohon di sini.
1: Yeah.
0: Ya kan, ada beberapa titik pohon. Nah, itu
1: dicek terus
0: ya,
1: itu
0: ya. Kita evaluasi kan, ini kenapa tidak subur tumbuhnya, ini apa. Sampai ada beberapa satu pohon yang memang harus kita pindah. Itu yang ada di Batu Cermin di tempat wisata itu. Karena okay, memang dia tumbuh di tanamnya itu di pinggir jalan. Dan ke bawah itu akarnya tidak bisa ini
1: tembus. Ya, okay.
0: Tembus ya, kita sampai mengevaluasi seperti itu.
1: Iya ya. Ya
0: kan akhirnya ya kita pindahkan.
1: Bukan karena yang nanamnya Pak Kasat,
0: bukan,
1: makanya dievaluasi.
0: Ya. Demikian juga kayak tadi kan, kayak penanaman pohon. Kalau tiba-tiba ya, nama juga pohon kan kecil-kecil ya. Ditanam, dan kita tidak tahu, mungkin orang lewat tidak lihat kena injak patah, atau mungkin ada sapi, ada kambing di luar sana. Ya apa ini? Oh, berarti kalau ada itu berarti kita harus bikin patoknya seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi ya kan? Sampai dengan sedetail itu.
0: Sampai seperti
1: jadi
0: itu.
1: Tidak hanya meluncing, menanam, tetapi ya, akan diawasi juga.
0: Tetap ya, kita awasi.
1: Oke,
0: okay,
1: ya. Jadi banyak berarti program-program dari TNI AD ya, ini ya yang dilaksanakan. Ini belum yang di luar yang program-program yang mendukung program pemerintah dan lain-lain ya, seperti tadi ada di Festival Golokoe, kemudian ada di kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Itu anggota Bapak cukup sudah cukup untuk semua kegiatan program-program ini?
0: Ya, cukup tidak cukup harus cukup, Mbak.
1: Dicukupkan,
0: iya. Kalau bagi prajurit itu tidak ada yang tidak bisa.
1: Oke, okay,
0: ya. Cukup tidak cukup harus cukup.
1: Prajuritnya banyak, komandannya juga cuma satu aja
0: ya,
1: nih. Tapi harus tetap cukup.
0: Harus cukup. Ya kan kita jadi ibarat ya, istilahnya gini, kita tidak boleh mengeluh dengan situasi dan keadaan ya, Mbak ya. Karena kalau kita sudah mengeluh duluan dengan situasi dan keadaan, akhirnya semua pekerjaan yang akan kita lakukan itu sia-sia seperti itu.
1: Okay.
0: Makanya seperti sekarang kan kondisi saya nih, seharusnya kan kondisi Babinsa saya ini kan harusnya satu desa, satu Babinsa.
1: Sedangkan,
0: namun sekarang kondisi yang terjadi ini adalah satu Babinsa ada yang mengcover sampai 4 desa.
1: Wow.
0: Seperti itu. Terus mengeluh mereka tidak. Kamu bisa? Bisa, Pak. Seperti itu. Oke. Okay. Tinggal bagaimana kita mengolahnya aja, mengatur ini. Ya, ya memang satu hari itu tidak mungkin 4 desa ini langsung di
1: okay, dijadwalkan kan, tapi ya.
0: Hari ini ke desa ini, okay, besok ke desa yang sana, nanti lusa lagi ke desa ini, ya kan? Seperti itu. Jadi makanya kita gak usah mengeluh.
1: Semangat ya, merah putihnya
0: tetap
1: harus
0: semangat,
1: di atas.
0: Karena ya itulah tugas kami, ya kan, tugas Babinsa, tugas Kodim. Dan untuk itulah kita diciptakan seperti itu, iya kan?
1: Baik, itu. Kami hanya bisa bilang tetap semangat ini untuk
0: tetap
1: semua
0: semangat
1: prajurit ya, TNI AD, dan tentu RRI juga akan ingin terus berkolaborasi dengan semua program-program dari TNI AD untuk menyebarluaskan ataupun terlibat langsung begitu ya dalam setiap kegiatannya. Terakhir, Komandan, dari semua program-program ini atau yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar atau juga pemirsa yang menyaksikan kita melalui YouTube ini ya, apa harapannya ya untuk masyarakat juga, ini program TNI tapi perlu dukungan dari semua pihak ya, yang ingin Anda sampaikan terakhir silakan.
0: Jadi harapan kami adalah ya, kembali lagi kami ini kan bekerja semuanya untuk masyarakat ya, harapan kami ini adalah bahwa apa yang sudah kami kerjakan ya, mari kita sama-sama kita jaga, mari sama-sama kita lestarikan ya kan, mari kita sama-sama pelihara sehingga yang tadinya tidak ada dan sekarang ada itu bisa berjalan dengan baik, ya kan? Kemudian yang sudah kami kerjakan seperti penanaman, lalu perbaikan apa, ya kita rawat sama-sama, ya kan? Kemudian ya, ayo dukung, kita adalah saudara, kita adalah keluarga. Ya kan, bekerja untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Tidak ada kerja yang untuk merusak masyarakat. Tapi semuanya untuk melihat masyarakat itu bisa apa ya, bekerja dengan lebih baik, hidup dengan lebih layak, kemudian bisa menikmati kehidupan ini ya, ke arah yang lebih baik seperti itu. Ya,
1: itu harapan
0: ya,
1: kan? Kita.
0: Itu harapan kita semua ya, walaupun mungkin tidak bisa sekaligus ya Mbak ya. Karena ya kalau mau sekaligus itu kan jelas kita butuh apa ya, biaya yang sangat besar dan segala macam. Curahan pikiran dan yang kita kerjakan kan bukan hanya itu saja seperti itu. Nah, tinggal bagaimana ayo kita sama-sama sekarang ya kan, kita sama-sama melihara, sama-sama menjaga, sama-sama mendukung ya kan. Toh pun kalau tidak bisa mendukung dalam bekerja atau dalam hal apa memberikan
1: teknis langsung ya,
0: teknis langsung atau motivasi ya, janganlah mencibir kami atau apa segala macam ya. Seperti itu, kami ya udah biasa sih seperti itu. Ya kan, toh bagaimanapun juga ya, kami ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat seperti itu. Jadi bagaimanapun juga saya, kita selalu didoktrin bahwa masyarakat itu adalah saudara kita yang paling utama, dan sejahat-jahatnya mereka kepada kita ya tetap itulah saudara saya, itulah yang harus saya jaga gitu loh. Seperti itu, makanya ya kita santai aja menghadapi segala sesuatu apapun, baik itu ya kita ya udahlah.
1: Baik, tapi pesannya Mas untuk segala semua yang sudah terjadi nih ya, untuk pendengar pemirsa, jangan lupa ya untuk selalu kita terus dukung sama-sama ya. Toh nanti akan kembali kepada masyarakat ya. Juga ya. Terima kasih Komandan, titip salam terima untuk semua prajuritnya, tetap semangat siap. Merah putih ya, menyala terus ya.
0: Pam pam pam.
1: Pam pam pam gitu ya. Jadi kita kalau ketemu tentara ini menyemangatinya pam pam pam ini. Oke, ya, tapi kalau ya. Pak Dhani masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, ini ya. Berarti semangat merah putihnya harus. Masih terus berkobar ini ya.
0: Kalau kita susah jangan tunjukkan depan orang, Mbak. Tetap depan orang kita harus semangat, pam pam.
1: Harus ya, pam pam pam terus ya.
0: Nanti nyampe di rumah
1: baru tidur, baru evaluasi berdoa. Sendiri.
0: Berdoa.
1: Berdoa untuk tetap pam pam pam. Iya kan. Tapi karena energi positif itu menular ya, sehingga kalau Pak Dandimnya semangat, mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan atau menyaksikan kita ini juga terus semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya, Mbak Desi
1: sudah hadir di sini untuk untuk yang kedua kalinya untuk sekali. Menyampaikan ini, tapi kalau untuk online kita sering sekali ini ya, dan juga untuk publish ya program-programnya. Mudah-mudahan masih ada terus kerjasama seperti ini nanti ya, selanjutnya.
0: Amin.
1: Baik,
0: terima kasih banyak Mbak Desi.
1: Jadi silakan didukung ya. Terima kasih Komandan untuk program.
0: Terima kasih banyak.
1: Ketahanan pangan, TNI Manunggal Air Bersih, program Jembatan Garuda, RTLH, kemudian rehabilitasi sekolah, penghijauan dan pelestarian lingkungan bersatu dengan alam. Mudah-mudahan akan terus berlanjut dan bermanfaat untuk masyarakat. Anda yang ingin mengomentar atau menyampaikan tanggapannya, silakan saja langsung di YouTube channel kami ya. Nanti akan kami teruskan kalau harus diteruskan kepada Kodim 1630 Manggarai Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan melalui YouTube dan mendengarkan melalui siaran terestrial atau audio streaming kami. Saya Desi Natalia, kita ikuti acara-acara selanjutnya. Selamat sore, tetap semangat semuanya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: investasi tahun lalu itu dalam evaluasi itu nampak sekali bagaimana multi efek ekonomi yang terjadi.
1: Pemerintah Provinsi NTT menyebut pameran pembangunan di Kota Kupang selama 10 hari mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus 2026 tidak hanya menjadi ajang menampilkan hasil pembangunan tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Alfonsus Theodorus, mobilitas warga diperkirakan meningkat. Penjualan BBM dan aktivitas parkir ikut tumbuh, sementara pelaku UMKM berpeluang meraup penghasilan 2 hingga 3 kali lipat dari aktivitas harian. Mantan Kepala Baperida NTT ini mengakui adanya kritik terhadap pelaksanaan pameran. Akan tetapi, pemerintah NTT menegaskan manfaat ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat menjadi salah satu pertimbangan utama.
0: Jadi kalau seumpama ada pikiran bahwa ini semata-mata terkesan bahwa seremoni, bisa dibilang seremoni. Tapi seremoni yang berdampak multi efek ekonomi. Itu yang membuat semua kegiatan-kegiatan kita di provinsi ini, termasuk kegiatan pameran ini, sebenarnya menjelaskan itu. Bisa saja ada yang mengkritisi, wajar. Tidak apa-apa, itu kritis. Tetapi harus ingat, ekonomi satu daerah harus berjalan. Peran pemerintah.
1: Gubernur NTT Melki Lakalena kepada RRI menyampaikan bahwa UMKM harus didorong tumbuh pada setiap event termasuk pameran pembangunan. Menurutnya, koperasi menjadi soko guru mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: UMKM harus kita dorong, kan ekonomi kerakyatan toh. Jadi soko guru ekonomi kita adalah koperasi. Dan koperasi itu adalah yang digerakkan dan kemudian bermanfaat oleh masyarakat luas. Dan hari ini salah satu bagian dari koperasi adalah yang juga menggerakkan kita semua adalah UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah, dan menurut kami UMKM dan koperasi harus kita dorong bersama-sama. Sehingga nantinya itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Mereka menggerakkan ekonomi, mereka menikmati ekonomi, dan kemudian bisa dibermanfaat bagi masyarakat luas.
1: Tujuan utama pameran pembangunan adalah transparansi kinerja, menunjukkan hasil kerja pemerintah kepada publik, akuntabilitas publik, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah, pusat informasi, menyediakan data akurat mengenai program yang berjalan. Ada dampak ekonomi meliputi promosi potensi, mengenalkan produk unggulan lokal ke luar daerah, geliat UMKM menyediakan wadah jualan bagi pedagang kecil, dan peluang investasi, yakni menarik minat investor menanamkan modal. Dampak sosial dan hiburan yakni memberikan edukasi layanan publik yang tersedia sebagai sarana rekreasi yaitu menjadi tempat hiburan rakyat yang murah dan menjadi kebanggaan daerah yakni meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, tokoh masyarakat Kabupaten Belu apresiasi penyelenggaraan kegiatan Lomba Semarak 17 Agustus yang diselenggarakan pemerintah daerah tahun 2026. Egy Araujo melaporkan.
4: Tokoh masyarakat Johannes Breckmans Ngarua mengapresiasi sejumlah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu dalam menyongsong HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Menurut Johannes, berbagai kegiatan seperti gerak jalan dan parade kebangsaan tidak sekedar menjadi rangkaian perayaan HUT RI, tetapi juga memiliki nilai penting dalam mempererat kebersamaan dan memperkokoh persatuan masyarakat. Dirinya menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, serta meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu.
5: Ada partisipasi yang cukup besar ya, dari 37 anak-anak yang dengan usia pendidikan di bawah, dengan organisasi masyarakat dan etnis 107, jadi total 142 ya. Betul. Kalau nggak salah dari saya dapat informasi. Dengan kegiatan-kegiatan di desa-desa ada perlombaan-perlombaan tingkat RT, desa, mungkin tarik tambang ya. Kegiatan-kegiatan di dinas-dinas masing-masing, ataukah kegiatan di sekolah-sekolah, atau kegiatan yang diorganisasikan oleh OPD dinas pendidikan, atau dengan teman-teman yang terkait dengan pariwisata dan atau Deperindak ya, yang secara inheren saya melihat bahwa ini menunjukkan bahwa sinergitas kerja pemerintah di Kabupaten Belu sangat impulsif dan sangat bagus gitu. Artinya mereka sudah punya pengalaman lewat kepala-kepala dinas yang berpengalaman ya, yang memimpin ini, sehingga mereka membuat rangkaian acara yang sangat bagus.
4: Di akhir penyampaian, Johannes Breckmans meminta agar kegiatan menyongsong 17 Agustus yang dilaksanakan tahun 2026 bisa kembali diadakan di tahun-tahun mendatang dengan lebih meriah.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore dan siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, Senin 10 Agustus 2026, mengakibatkan seorang penumpang meninggal dunia. Laporan Stefani Libu.
6: Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jembatan Belvai, Kabupaten Alor, melibatkan sepeda motor Honda CBR nomor polisi EB6731 yang

0: jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kedua korban kemudian dievakuasi dan dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di Puskesmas Mataru, penumpang berinisial FTDPT dinyatakan meninggal dunia.
1: Memang kondisi jalan di TKP itu berkelok-kelok dan menurun tajam. Jadi, dugaan sementara kendaraan yang dikemudikan, yang sepeda motor yang dikemudikan itu mengalami remblong. Karena memang di situasi seperti itu kita mengandalkan penggunaan rem yang tanpa menggunakan engine brake memang sangat sulit bisa menyebabkan remblong. Dan akibat dari remblong tersebut, sepeda motor menabrak jembatan. Sehingga penumpang yang dibonceng itu terjatuh ke dalam jurang yang kurang lebih berkedalaman 13 meter. Dan sesaat setelah kejadian, untuk korban dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke rumah sakit, namun sesampai di Puskesmas Mataru, penumpang meninggal dunia.
0: Ibtu Muhammad Aris menghimbau masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati ketika melintas jalan berkelok dan turunan tajam, serta menggunakan teknik pengereman yang tepat untuk mengantisipasi resiko remblong. Ia juga mengingatkan pengendara dan penumpang agar selalu menggunakan helm saat berkendara dalam keadaan tersebut. Ia mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas guna mencegah terjadi kecelakaan serupa. RRI SPA Lor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry So melaporkan.
3: Kampung Adat Bena yang terletak di Desa Tiwarivo, Kecamatan Jerebeu, Kabupaten Ngada, masih menjadi salah satu destinasi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun di balik daya tarik rumah adat dan kekayaan budaya yang ditawarkan, sejumlah wisatawan masih mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat. Keluhan mengenai jaringan internet menjadi salah satu persoalan yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung. Rafli, wisatawan asal Semarang, kepada RRI mengatakan, sinyal komunikasi yang belum stabil membuat wisatawan kesulitan mengakses internet, berkomunikasi maupun membagikan pengalaman perjalanan mereka secara langsung melalui media sosial. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu, terutama bagi wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju Kampung Adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
4: Diadakan listrik, ya. Listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam dari pagi sampai malam gitu. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya Pak ya?
5: Oh iya.
4: Ya betul, sinyal internet supaya biar ada, biar pembayaran tuh bisa dari kris atau nggak hanya cash gitu.
3: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di Kampung Adat Bena. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
6: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari wifi atau tower gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung wilayah ini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
3: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi Kampung Adat Bena melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah.

0: Dayak Ngada. Rarian de Ferisoo melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 364.000 pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi usaha mikro akibat melemahnya strategi pemasaran dan terbatasnya modal usaha. Sejumlah wisatawan keluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena di Kabupaten Ngada. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, berikut kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Ibrahim Muasis, Prakirawan BMKG Stasiun Franseda Siga.
0: Info cuaca BMKG.
1: Assalamualaikum, selamat sore Kak Ibrahim.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika dan Nagekeo besok hari Jumat 14 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat di wilayah pesisir, agar waspada akan adanya potensi banjirop dikarenakan adanya fase bulan baru. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Ibrahim. Selamat sore dan selamat bertugas.
2: Selamat sore.

Cuaca buruk merupakan hal yang sangat berisiko bagi pengendara, termasuk ketika sedang hujan deras. Agar dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap aman, berikut ada berbagai tips berkendara di cuaca buruk yang dapat

fungsi lampu mobil menjadi semakin vital. Maka dari itu, Anda perlu menyalakan lampu mobil untuk membantu pandangan Anda. Penggunaan lampu jarak jauh juga disarankan ketika berkendara di tengah cuaca ekstrim supaya kendaraan lain dapat melihat Anda dari kejauhan. Tips berkendara di cuaca buruk yang kedua yaitu kurangi kecepatan berkendara. Mengurangi kecepatan dapat menjadi solusi pencegahan yang baik sehingga Anda dapat melihat dan memilih jalur dengan lebih

berkendara di cuaca buruk berikutnya yaitu jangan melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak dapat menyebabkan mobil tergelincir, bahkan terjadinya kecelakaan beruntun. Maka dari itu, jika butuh mengerem kendaraan, pastikan dilakukan dengan halus supaya lebih aman. Tips berikutnya yaitu usahakan untuk menghindari berbagai genangan air di jalan. Jika Anda melewati genangan air terlalu sering, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan terhadap sistem sirkulasi air. Hal tersebut dapat menyebabkan mesin mengalami overheat atau berbagai jenis kerusakan lainnya, sehingga dapat meningkatkan risiko keselamatan berkendara. Ketika cuaca di luar sedang dingin dan suhu di dalam mobil lebih hangat, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya kondensasi uap di kabin mobil. Dampaknya, kaca mobil menjadi berembun

FMD, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Sembari menemani aktivitas sore Anda, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama, pendengar, datang dari wanita Katolik Republik Indonesia Keuskupan Agung ND yang menyoroti kerentanan anak dan generasi muda terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama di tengah tingginya penggunaan media sosial. Edukasi kepada anak dan keluarga dinilai penting agar masyarakat mampu mengenali potensi ancaman dan melakukan pencegahan sejak dini. Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Agung ND, Paulina PD, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan sosialisasi TPPO yang digelar DPC WKRI Kristus Raja Katedral ND di Hotel Harrison, Selasa 11 Agustus 2026. Menurutnya, pendengar, perkembangan teknologi digital memang perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman mengenai keamanan anak di ruang digital. Paulina mengatakan anak-anak dan generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan TPPO.

dan keluarga, sekolah maupun komunitas. Edukasi tersebut diharapkan tidak hanya menjelaskan bahaya TPPO, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai mulus yang dapat menyasar anak. Menurutnya, sosialisasi TPPO menjadi salah satu cara membekali anggota WKRI dengan pengetahuan mengenai perdagangan orang. Pengetahuan tersebut selanjutnya diharapkan diteruskan kepada anak dan keluarga di lingkungan masing-masing. Olina menilai peran orang tua sangat penting dalam mendampingi aktivitas anak di media sosial, dan orang tua memang perlu memiliki pengetahuan yang cukup agar dapat mengenali perubahan perilaku maupun situasi yang berpotensi membahayakan anak. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni

kebebasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Atas nama pimpinan juga Angkasawan Angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

terkenal dengan penemuan solusi persamaan kubik dan pemahaman aksioma paralel. Sementara di bidang astronomi, ilmuwan tersebut merancang kalender Jalali, kalender

0: atas fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar. Edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi hingga saat ini berjalan dengan lancar. Dan pendengar, jika hasil hari ini belum sesuai dengan harapan Anda, jangan berkecil hati ya. Ingat pendengar, satu hari yang kurang baik bukan berarti semuanya gagal begitu ya. Masih ada hari esok untuk mencoba kembali, memperbaiki yang belum sempurna, dan mewujudkan apa yang selama ini Anda perjuangkan. Tetap bersyukur, tetap percaya pada proses, dan jangan berhenti melangkah. Karena terkadang pendengar, keberhasilan hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu dan juga kesabaran. Baik pendengar, seperti biasa saya Yulina Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda ya di Labuan Bajo malam ini edisi 13 Agustus 2026. Maka dari itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maksud kami maupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan pada saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami bagikan untuk Anda terkait Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus, mendampingi Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana, dalam pembukaan Festival Golokwe yang kelima tahun 2026 ya, maksud kami di Waterfront Labuan Bajo pada Senin 10 Agustus 2026 sore. Dalam kesempatan tersebut, Uskup Maxi menegaskan festival bukan sekadar perayaan budaya dan juga pariwisata, tetapi menjadi ruang perjumpaan serta kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Uskup Maxi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terus mendukung penyelenggaraan festival Golokwe. Ia juga berharap festival tersebut kembali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara 2027. Menurutnya, Festival Golokwe yang telah memasuki tahun kelima menunjukkan bahwa sebuah bukit kecil dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan pariwisata Labuan Bajo. Ia menilai Festival Golokwe merupakan bagian dari upaya bersama mengisi status Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium agar pertumbuhannya tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata tetapi juga dirasakan oleh masyarakat setempat. Karena itu pendengar, Uskup Maxi mendorong agar pelaksanaan festival terus melibatkan pelaku UMKM, masyarakat lokal, media, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata, Uskup Maxi juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, keindahan alam Labuan Bajo merupakan anugerah yang harus dirawat bersama. Ia menegaskan bahwa setiap kebijaksanaan maupun aktivitas pariwisata yang mengancam keberlangsungan lingkungan ekologis bertentangan dengan semangat membangun pariwisata berkelanjutan. Nah, pendengar, Festival Golokwe 2026 berlangsung selama 6 hari hingga 15 Agustus 2026. Uskup Maxi mengajak seluruh masyarakat dan wisatawan untuk menikmati rangkaian festival dengan semangat persaudaraan dan kegembiraan, sekaligus memastikan momentum tersebut menjadi penggerak ekonomi lokal serta memperkuat kolaborasi untuk masa depan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

musik, kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait upaya mencegah penyebaran rabies terus dilakukan di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Babin Kaptimas Kecamatan Cibal, Aibtu Ramli Budiman, mendampingi tim Kecamatan Cibal bersama staf Desa Rado dalam kegiatan penanganan hewan penular rabies, khususnya anjing yang berkeliaran bebas di permukaan warga pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah menyasar Kampung Rakas dan Kampung Dopo, Desa Rado. Tim yang dipimpin Camat Cibal bersama staf desa melakukan penanganan terhadap anjing yang berkeliaran tanpa pengawasan dan juga dinilai berpotensi menjadi hewan penular rabies. Dalam kegiatan tersebut, Aibtu Ramli Budiman berperan mendampingi petugas sekaligus memastikan keamanan selama proses penanganan berlangsung. Kehadiran Babin Kamtibmas juga untuk menjaga agar kegiatan berjalan tertib serta mencegah munculnya keresahan di tengah masyarakat. Babin Kamtibmas mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan ketika menemukan anjing atau hewan lain yang berkeliaran tanpa pemilik maupun menunjukkan perilaku tidak normal. Masyarakat diminta tidak melakukan penanganan sendiri yang berisiko, tetapi segera berkoordinasi dengan pemerintah desa, petugas kesehatan hewan, atau instansi terkait. Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran rabies sekaligus melindungi keselamatan warga. Selama kegiatan berlangsung, situasi di Kampung Rakas dan Kampung Dopo terpantau aman, tertib, dan juga kondusif sehingga seluruh rangkaian penanganan selesai. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengaran, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi berikutnya yang akan kami hadirkan terkait kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal melalui koordinasi lintas instansi pemerintah daerah pada Rabu 12 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan edukasi, pendampingan pelaku usaha, perlindungan konsumen, sekaligus mendorong pengembangan produk halal di Kabupaten Manggarai. Koordinasi tersebut melibatkan perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan industri, koperasi dan UMKM, kesehatan, perizinan, peternakan, hingga pariwisata. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pelaksanaan jaminan produk halal dapat berjalan lebih terintegrasi sesuai tugas dan juga kewenangan masing-masing instansi. Kepala Kemenag Kabupaten Manggarai Pontius Mudin mengatakan penyelenggaraan jaminan produk halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga pelaku usaha. Menurutnya kolaborasi juga diperlukan agar UMKM semakin memahami pentingnya memenuhi ketentuan produk halal. Dalam koordinasi tersebut, peserta turut mengidentifikasi sejumlah ruang kerjasama yang dapat dikembangkan, khususnya dalam pendampingan dan edukasi pelaku usaha. Kemenag Manggarai berharap sinergi lintas instansi ini dapat ditindaklanjuti melalui program konkret sehingga JPH semakin memberikan manfaat bagi konsumen sekaligus memperkuat daya saing UMKM di Kabupaten Manggarai. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga inspirasi musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda, maksud kami. Dan pendengar, baru-baru kita mendengarkan kasus yang masih hangat diperbincangkan di tengah masyarakat begitu ya, yaitu di mana seorang anak kecil digigit oleh seekor anjing ya, dan kemudian terinfeksi rabies. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua pendengar, terutama para orang tua ya, agar lebih waspada ketika anak bermain atau berinteraksi dengan hewan. Anjing, kucing, maupun hewan lain yang berpotensi menularkan rabies tidak selalu terlihat sakit. Karena itu, jangan biarkan anak bermain dengan hewan yang tidak dikenal, hewan liar, atau hewan yang berkeliaran tanpa pengawasan. Ajarkan juga kepada anak untuk tidak mengganggu, memukul, menarik ekor, atau mendekati hewan yang ketika sedang makan. Nah, pendengar, yang paling penting adalah apabila seseorang digigit atau dicakar oleh hewan yang dicurigai berisiko rabies, jangan menunggu muncul gejala ya. Segera cuci luka menggunakan sabun dan juga air mengalir selama 15 menit. Kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penilaian dan juga penanganan termasuk vaksin rabies bila diperlukan. Jangan mengoleskan bahan-bahan tradisional atau menutup luka begitu saja sebelum mendapatkan pertolongan medis. Penanganan setelah paparan rabies harus dilakukan sesegera mungkin ya, karena rabies hampir selalu berakibat fatal setelah gejala klinis muncul. Tetapi dapat dicegah apabila penanganan setelah paparan dilakukan dengan cepat dan juga segera. Dan bagi para pemilik hewan, mari bertanggung jawab. Pastikan hewan pemeliharaan Anda mendapatkan vaksinasi rabies sesuai anjuran dan jangan membiarkannya berkeliaran bebas. Jadi pendengar, mari kita lindungi anak-anak kita. Jangan anggap remeh gigitan atau cakaran hewan gitu ya. Lebih baik segera diperiksa dan mendapatkan penanganan yang tepat daripada menunggu sampai terlambat.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

101.1. Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, informasi berikut yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Romo Patrick Apresiasi SMPK Santo Stefanus Ketang dorong masuk program revitalisasi. Pendengar, Ketua Yayasan Persekolahan Sukma Pusat Keuskupan Ruteng, Romo Patrick Darsam Guru mengapresiasi perjalanan 40 tahun atau Pancawindu SMPK Santo Stefanus Ketang dalam mendidik dan membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Manggarai. Kepada RRI Rabu pagi 12 Agustus 2026, ia mengatakan perayaan Pancawindu menjadi momentum penting untuk mensyukuri perjalanan panjang sekolah sekaligus menatap tantangan pendidikan ke depan maksud kami. Menurutnya, 4 dekade perjalanan SMPK Santo Stefanus Ketang tidak hanya mencerminkan usia sekolah, tetapi juga menjadi bukti kerja keras, pengorbanan, dan kontribusi para pendiri, guru, tenaga pendidikan, orang tua, yayasan, pemerintah, masyarakat, alumni, serta para peserta didik. Lebih lanjut lagi, Romo Patrick mendorong SMPK Santo Stefanus Ketang agar dapat masuk dalam program revitalisasi sekolah pemerintah sehingga dukungan terhadap sekolah swasta Katolik semakin diperluas. Menurutnya, sekolah swasta Katolik merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan telah berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa. Ia menilai keberhasilan sekolah tidak semata-mata diukur dari kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga dari keberhasilannya membentuk generasi yang berkarakter, beriman, bertanggung jawab, terampil, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Romo Patrick menyebut momentum 40 tahun diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun nostalgia, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kualitas pendidikan dan mengembangkan berbagai potensi peserta didik. Status tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bagi sekolah untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana. Romo Patrick berharap 40 tahun perjalanan pertama SMPK Santo Stefanus Ketang menjadi fondasi untuk menyusung 4 dekade berikutnya dengan semangat kebersamaan, inovasi, integritas, dan komitmen meningkatkan mutu pendidikan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

101.1. Masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Berikutnya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat membawa pesan toleransi gotong royong dan juga persatuan dalam karnaval budaya yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Festival Golokwe 2026 pada Rabu 12 Agustus 2026. Sebanyak 30 ASN Kemenag Manggarai Barat ikut ambil bagian bersama lebih dari 40 kontingen. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah dan menempuh rute sekitar 2 km menuju kawasan Waterfront City Labuan Bajo. Keikutsertaan tersebut menjadi ruang bagi Kemenag untuk menunjukkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Manggarai. Kepala Kemenag Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Saverius Adi, mengatakan keberagaman etnis dan agama yang hidup berdampingan di Labuan Bajo harus terus dirawat sebagai modal sosial dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perbedaan bukan menjadi alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan bersama. Rangkaian karnaval berakhir di kawasan Waterfront Labuan Bajo dan dilanjutkan dengan agenda Festival Golokwe yang diikuti masyarakat dari berbagai latar belakang. Kemenag Manggarai Barat berharap kegiatan budaya dan ruang perjumpaan seperti ini terus menjadi sarana untuk memperkuat toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman agama dan juga budaya. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Om Lak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19:46 ya. Jadi untuk Anda yang masih beraktivitas hingga sampai saat ini, jangan lupa makan malam ya. Jangan sampai karena terlalu sibuk dengan pekerjaan atau berbagai kegiatan lainnya, kebutuhan tubuh justru kita abaikan. Dan juga khusus untuk Anda yang malam ini sedang menyaksikan berbagai rangkaian acara Festival Golokoe di Waterfront Labuan Bajo, baik secara langsung maupun melalui siaran yang tersedia, tetap nikmati setiap momennya. Namun pendengar, jangan lupa menjaga kesehatan ya. Kalau sudah waktunya makan, silakan makan malam ya, minum air yang cukup. Dan juga jika tubuh Anda mulai terasa lelah, jangan dipaksakan untuk terus menyaksikan acara tersebut. Apalagi rangkaian acara festival tentu berlangsung cukup panjang ya, dan suasananya ramai begitu. Jadi mari tetap menikmati kemeriahannya sambil menjaga kondisi tubuh Anda masing-masing. Festivalnya boleh meriah, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Oke pendengar, tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Anda

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, baru tanggoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Ini akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Jadi, apakah itu dengan All India Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif. Paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi dengan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong

0: distribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
1: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
0: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
2: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
0: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
4: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Ya.
4: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
7: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
5: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif.

0: inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Zainal Sopir, mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
3: Setahu saya tidak pernah.
2: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
3: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
5: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
3: Iya.
5: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
3: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
5: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
3: Agung ataupun Lukman sama.
5: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
3: Dua kali, Pak.
5: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
3: Lukman dan Agung sama.
5: Dua kali?
3: Iya, setahu saya.
5: Itu tahun berapa?
3: Antara 2025-2026.
5: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
3: Iya.
5: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
3: Tidak.
5: Tidak?
3: Tidak.
5: Jadi tidak pernah video call?
3: Tidak.
4: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
6: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
3: Kenal.
6: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
3: Tidak, Pak.
6: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
3: Tidak pernah, Pak.
6: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
3: Satu kali, Pak.
6: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
3: Tidak, Pak.
4: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
7: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
8: Rem cek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini rem cek Pak, rem cek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
7: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
9: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rem cek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
7: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
10: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
11: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
10: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
12: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
10: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam negara siap satu RRI dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini kami akan menghadirkan mimbar agama untuk Anda semua. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan mimbar agama Islam. Dan sebelum kita beranjak ke mimbar agama, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

pengaruh di dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini, ahli dalam bidang matematika, astronomi, hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Islam di Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan itulah sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan mengantarkan kita menuju kebahagiaan di akhirat. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran seorang muslim seharusnya menghadirkan ketenangan, kedamaian, dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah, tetapi juga membimbing umatnya agar memiliki akhlak yang mulia dan bermanfaat bagi sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya banyaknya ibadah pribadi, tetapi juga sejauh mana ia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar yang berbahagia, memberikan manfaat tidak selalu berarti memberikan harta yang banyak. Senyum yang tulus, membantu tetangga, mengajarkan ilmu, menenangkan orang yang bersedih, mendamaikan dua orang yang berselisih, bahkan menyingkirkan duri dari jalan pun termasuk amal yang bernilai di sisi Allah. Seringkali kita berpikir bahwa untuk berbuat baik harus menunggu menjadi kaya atau memiliki jabatan. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap orang dapat berbuat baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Misalnya, seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, maka ia sedang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Seorang guru mengajarkan ilmu dengan ikhlas, maka ia sedang membangun peradaban. Seorang petani yang menghasilkan makanan untuk banyak orang, maka ia juga sedang beribadah. Seorang pedagang yang jujur, maka ia sedang menjaga kepercayaan masyarakat.
Begitu pula, setiap profesi yang dijalankan dengan niat karena Allah dan dilakukan secara amanah akan bernilai ibadah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan modern, kita sering menyaksikan lunturnya kepedulian sosial. Ada orang yang sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga tidak lagi memperhatikan tetangga yang kesulitan. Ada pula yang mudah memberikan komentar di media sosial, tetapi enggan membantu ketika melihat orang yang benar-benar membutuhkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang Muslim memiliki hati yang peka terhadap keadaan saudaranya. Beliau bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kepedulian adalah bagian dari kesempurnaan iman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ada beberapa cara sederhana agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Pertama, menjaga akhlak. Akhlak yang baik akan membuat orang lain merasa nyaman. Sopan santun, kejujuran, kesabaran, dan rendah hati merupakan bentuk dakwah yang paling mudah diterima. Kedua, menjaga lisan. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain. Biasakan mengucapkan kata-kata yang lembut, memberi semangat, dan menghindari ghibah, fitnah, serta adu domba. Ketiga, suka menolong. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian yang keempat, berbagi ilmu. Ilmu yang bermanfaat merupakan amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Jadilah pribadi yang menyejukkan dan mampu menjadi penengah ketika terjadi perselisihan. Pendengar yang dirahmati Allah, di lingkungan keluarga, mari menjadi pasangan yang saling menguatkan dan orang tua yang memberikan teladan. Anak-anak tidak hanya membutuhkan nasihat, tetapi mereka juga membutuhkan contoh nyata dari perilaku orang tuanya. Di lingkungan masyarakat, mari aktif dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan saling membantu tanpa membeda-bedakan latar belakang. Di lingkungan kerja, jadilah pribadi yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Semua itu adalah bagian dari ibadah apabila diniatkan karena Allah. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI yang saya hormati, kita juga perlu menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Harta, jabatan, dan popularitas akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah amal soleh. Karena itu, jangan lewatkan satu hari pun tanpa memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin hari ini kita baru dapat menghibur seseorang yang sedang bersedih. Tetapi, bukan tidak mungkin besok kita bisa membantu tetangga yang membutuhkan. Lain waktu, kita mampu menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Atau
mendoakan saudara-saudara kita. Semua amal kecil itu akan menjadi besar apabila dilakukan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat besarnya amal semata, tetapi juga keikhlasan hati kita. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita menjadikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivasi hidup, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga dimanapun kita berada, kehadiran kita membawa ketenangan, persaudaraan, dan keberkahan. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Limpahkanlah kepada kami hati yang ikhlas, lisan yang santun, serta tangan yang ringan untuk menolong sesama. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan, permusuhan, dan segala bentuk keburukan. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, para guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah, hafil akhiratil hasanah, wakina adabannar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian mimbar agama Islam pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang senantiasa membawa manfaat bagi sesama. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama Islam ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan drama radio pendek Ruang Dengar Anda, dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema mata uang permen yang diproduksi oleh RRI Madiun. Selamat mendengarkan.
2: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini dari toko sembako berkah. Yang ini satu, dua, tiga, empat. Ini dari toko Koacong. Yang ini, aduh, notanya yang mana ya? Aduh, gini nih, kalau udah banyak beban, jadi nggak fokus. Apa jangan-jangan notanya tak untel-untel terus tak buang ya? Rugi, rugi.
3: Itu ngapa, Bu? Kok permennya dibungkusi? Mau jualan toh?
2: Sudah, gak usah ikut campur lah pak. Ini urusan emak-emak berdaster alias macan ternak, kumpulan mama-mama cantik antar anak.

0: Selamat pagi Bu Meni, mau beli apa nih? Itu loh, aku baru datengin gula, sip deh. Terus ada promo, sabun cuci juga. Mau sekalian apa enggak?
1: Beras aja 3 kg. Oh iya, susu kental manisnya 1, kecap 1, sama mie instan goreng 5 bungkus. Udah itu aja.
0: Oke, bentar. Beras 36.000. Susu kental manis 12.200. Kecap 19.300. Mie gorengnya 13.500. Totalnya 81.000, Bu Mi.
1: Oh, iya ya. Nih, 82.000.
0: Oke, Bu Mi. Oh, Bu Mi, maaf lo ya, kembalian 1.000-nya permen kopi ya.
1: Iya, makasih. Notanya jangan lupa. Mana?

ngabuburitin, ambil pesanan ya Bu. Belanjaannya udah tak siapin nih, notanya juga. Terus maaf nih Bu Ririn, kembalian 2.300 yang 300 permen mental ya. Eh Pak Anton, nih rokok favorit Pak Anton nih. Pak Anton kembalian 700 peraknya permen kopi ya. Kan cocok Pak, rokok sama kopi ya walaupun bentuknya permen.

0: Mas, tolong dong minuman teh yang dingin ya. Satu aja. Berapa?
1: 3.500 Pak Adi. Haduh Pak Adi, yang 500 kembaliannya permen aja ya. Ini loh Pak, permen viral Pak.
0: Nih Mas, motornya sebelah itu. Parkir 2.000 kan? Karena dari toko 500 dikasih permen, ini 1.500 lagi. Pas kan? 2.000.
2: Loh. Mas, ya enggak gitu dong. Waduh. Kacau. Emang ya negara ini selain uang kertas, uang logam, ada lagi mata uang permen. Ya apalah daya. Makan aja lah.

0: nambah lagi deh. Tak masukin toples besar aja ini. Permen-permen gak masuk akal ini.
1: Bu, apakah ibu kalau belanja suka dikembaliin uang recehnya pakai permen?
0: Loh, baru tahu nih ye. Makanya semua permen udah tak kumpulin noh. Ada 5 toples dari 5 toko yang berbeda.
1: Bu, ini tuh udah gak beres. Masa pemilik toko gak paham ya? Kalau Bank Indonesia itu sudah melarang, ada undang-undang yang mengatur transaksi, pelaku bisa didenda sampai 200 juta rupiah. Bisa juga diberikan hukuman kurungan penjara. Kok kayak negara kita gak pernah cetak uang receh 100, 200, 500 kan tetap ada.
0: Terus bapak itu mau ngapain? Mau kasih tahu pemilik toko? Emang mempan apa? Ya jelas enggak toh pak bapak. Aku udah protes. Wes bolak-balik berulang kali. Ya tetap aja ngedabrus. Enggak dianggap pak. Ya akhirnya tak kumpulin aja toh. Sambil nunggu ide pembalasan. Jangan anggap remeh meni. Macan ternak mamah cantik antar anak.

Halo, jangan lupa ya, permen kopinya 2 dus besar. Permen viralnya 5 dus ya. Ya, kalau kayak gini terus, selain aku gak ribet nyari uang receh buat kembalian, kalau dihitung-hitung ya jelas untung lah. Lumayan kan, sebungkus permen bisa untung 4.000 sampai 5.000. Dalam sehari, dari permen ini aja bisa untung 20.000 lebih. Cuan-cuan. Paling modal tahan omelan ibu-ibu atau mereka sini sama aku. Tapi besoknya mesti balik lagi belanja di sini. Jelaslah, toko ini kan paling murah. Harga grosir sejagat raya.

0: Loh, loh, loh. Bu Meni, ini ada apa kok rame-rame ke toko? Kayak mau demo aja. Bawa satu RT lagi. Ada apa nih? Loh, loh, lah kok pada bawa toples? Isi permen lagi. Coba-coba, katakan dulu.
1: Hei. Udah, gak usah kepo. Aku sama ibu-ibu ini mau belanja kok. Mas, ini satu toples berisi permen yang udah aku dapat dari toko ini. Kurang lebih selama 7 bulan loh. Nota juga lengkap. Kalau dihitung setoples, ini isinya 70 ribuan. Udah ya, hari ini aku sama ibu-ibu yang lain juga mau belanja. Spesial, bayar pakai permen.
2: Ya nggak bisa begitu, Bu Meni. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kan di bawah nota ada tulisannya kayak gitu. Apa nggak bisa dibaca apa?
1: Anda ya, tuan toko yang terhormat. Memangnya selama ini saya beli permen. Ini kembalian dari toko ini yang selalu beralasan, maaf ya, gak ada kembalian, ini dikasih permen. Kayak gitu kan namanya memaksa.
2: Bu Meni juga harus mengerti kesulitan saya lah, Bu. Saya itu susah loh nyari uang receh.
1: Gak bisa, Pak, pokoknya.
2: Gak bisa, Bu Meni.
1: Aduh, pokoknya.
2: Gak bisa. Pokoknya
1: ini
2: harus...
1: aku harus ambil beras 5 kg. Gak bisa,
2: Bu Meni.
0: Pak Adi, gawat ini, Pak. Panas, Pak. Itu loh, Bu Meni, istri Pak Adi sedang terlibat pertengkaran gara-gara Bu Meni gak terima kembalian belanjanya pakai permen.
3: Ya ampun. Sudah. Kalian ini semua salah. Salah kaprah, salah paham. Salah kalau saling dendam hanya karena permen. Jadi begini ya, Mas dan Meni, istriku. Negara kita ini punya aturan. Pembayaran harus pakai rupiah.

0: kamu itu dendam dengan cara bayar ke toko ini pakai permen yang selama ini kamu kumpulkan. Itu juga salah. Yang namanya transaksi itu juga wajib pakai rupiah. Sudah paham kan? Dah, gini aja. Aku ada ide untuk toko ini. Gimana kalau setiap kembalian receh yang gak ada itu dikumpulkan dulu, kemudian ditulis di buku catatan? Nah, kalau sudah terkumpul banyak, kan bisa untuk belanja yang lain. Atau zaman sekarang kan udah modern toh, pakai saja alat biasa itu loh mas. Kan ATM sekarang juga bisa buat bayar atau transfer atau scan kris atau pakai e-wallet. Banyak cara loh, tinggal pemilik toko mau mencoba apa enggak. Kan zaman berkembang toh, cara bayar pun juga dipermudah.
1: Oh gitu.
2: Demikian drama radio dengan judul Mata Uang Permen, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Menik diperankan oleh Nia Mona. Adi diperankan oleh Roni. Pemilik toko diperankan oleh Teddy dan Kang Parkir oleh Agus Sarwono. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan membahas beberapa komunitas yang ada di Labuan Bajo ya, yang peduli terhadap lingkungan. Oke, mungkin Anda bertanya komunitas apa saja yang akan kita bahas malam ini. Oke, yang pertama ada komunitas Trust Hero Komodo, ada komunitas Plastic Man Institute, Perempuan Peduli Lingkungan, dan komunitas Pemuda Manggarai Barat Bersatu. Oke pendengar, untuk mengetahui lebih lanjutnya kita akan hadirkan program ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di program Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, mendengar masih kami hadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan pendengar, Labuan Bajo dikenal dengan keindahan lautnya, pulau-pulaunya, alamnya, dan tentu saja sebagai salah satu destinasi pariwisata yang terus berkembang. Tetapi di balik keindahan itu, ada satu pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih dan juga lestari. Dan menariknya mendengar, di Labuan Bajo, ada banyak orang yang tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi memilih untuk bergerak. Ada komunitas yang turun langsung membersihkan pantai, ada yang memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, ada yang mengajak masyarakat memilah sampah, bahkan ada yang mendorong sampah agar memiliki nilai ekonomi. Nah, pendengar, malam ini kita akan berbicara tentang mereka ya. Siapa saja komunitas yang bergerak untuk lingkungan di Labuan Bajo dan apa yang mereka lakukan, serta apa yang penting, apakah menjadi lingkungan hanya menjadi tugas komunitas? Karena Labuan Bajo ini rumah kita bersama ya. Kalau kita ingin kota ini tetap indah, bukan hanya untuk wisatawan hari ini, tetapi juga untuk anak cucu kita nanti, ya tentu kita semua harus mengambil bagian. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya pendengar. Yang pertama, kita akan membahas salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan begitu, yaitu Trust Hero Komodo. Salah satu yang kita bahas adalah salah satu komunitas ini ya, yaitu dokumen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencatat komunitas ini melakukan aksi bersih sampah secara reguler di Labuan Bajo, sekaligus edukasi mengenai bahaya sampah. Namanya sudah menarik ya, yaitu Trust Hero yang berarti pahlawan sampah. Dan pendengar, tentu mereka bukan pahlawan karena memungut sampah saja ya. Ada pesan yang lebih besar, yaitu bagaimana mengubah cara kita memandang sampah. Sampah yang kita buang hari ini mungkin terlihat kecil. Satu botol plastik, satu bungkus makanan, satu sedotan. Tetapi kalau dilakukan oleh ribuan orang setiap harinya, tentu jumlahnya menjadi sangat besar. Dan Labuan Bajo adalah wilayah pesisir. Apa yang kita buang sembarangan di daratan akan berpotensi berakhir di lingkungan pesisir dan juga laut begitu ya. Bahkan jejaring Citizen Science di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo pernah melakukan pendataan sampah di sejumlah pantai dan menemukan plastik menjadi jenis sampah yang dominan. Jadi pendengar, ketika ada komunitas yang turun membersihkan lingkungan, sebenarnya mereka sedang mengingatkan kita, ini lingkungan dan juga mari kita jaga bersama-sama. Oke, segmen kedua adalah komunitas perempuan peduli lingkungan. Nah, mendengar, komunitas perempuan peduli lingkungan Labuan Bajo juga tercatat berpartisipasi dalam kegiatan bersih sampah ya, dan membentuk kelompok pengelolaan sampah daur ulang. Ini tentu menarik ya mendengar, karena persoalan lingkungan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah, dari dapur, dari aktivitas belanja, dari bagaimana kita menggunakan plastik sampai kita memilah sampah. Jadi pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya tidak harus menunggu kita menjadi aktivitas lingkungan ya. Kita bisa memulainya dari rumah, misalnya membedakan sampah organik dan juga anorganik. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan yang paling sederhana adalah jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kebiasaan kecil ini dilakukan oleh banyak rumah tangga, dampaknya tentu jauh lebih besar daripada satu kegiatan bersih-bersih yang hanya dilakukan sesekali.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi, mendengar masih dalam program Komunitas Bicara ya. Dan mendengar di program ini tadi kita sudah membahas beberapa komunitas yang bergerak dalam membersihkan lingkungan ya. Oke, pendengar, langsung saja kita bahas di segmen ketiga, yaitu anak komunitas anak muda dan juga lingkungan. Pendengar, ada pula Green Youth Movement Ambassador dari Simpul Belajar Taman Nasional Komodo. Pada tahun 2024, mereka melakukan pemungutan sampah dan kampanye lingkungan di Pantai Pede dengan melibatkan masyarakat serta siswa SMKN 1 Labuan Bajo dan juga SMA Negeri 1 Komodo. Nah, pendengar, jangan sampai kita berpikir bahwa persoalan lingkungan hanya urusan orang dewasa ya. Justru generasi muda yang akan merasakan dampak lingkungan dalam jangka yang panjang. Karena itu, pendengar, ketika anak muda turun ke pantai, memungut sampah, membuat kampanye, mengedukasikan teman-temannya, sebenarnya mereka sedang membangun budaya baru. Budaya yang mengatakan bahwa keren itu bukan membuang sampah sembarangan, tetapi keren itu ketika kita peduli terhadap tempat tinggal kita sendiri. Dan ini bisa dimulai dari sekolah, dari kampus, komunitas, tempat kerja, dan bahkan media sosial. Oke, yang keempat maksud kami, pendengar, ada program komunitas sampah bukan hanya masalah kebersihan ya. Maksud kami ini bagian dari kesimpulan akhir ya. Nah, pendengar, kalau kita bicara soal sampah, jangankan hanya berpikir tentang kotor atau tidaknya. Sampah juga berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, pariwisata, bahkan masa depan lingkungan kita. Bayangkan kalau wisatawan datang ke Labuan Bajo dan melihat pantai penuh sampah. Tentu pengalaman mereka akan berbeda dibandingkan ketika mereka melihat pantai yang bersih dan juga terawat. Karena itu, pendengar, lingkungan juga merupakan bagian dari wajah Labuan Bajo. Pariwisata berkembang, tetapi lingkungan harus tetap menjadi perhatian. Dan bahkan sekarang sudah ada upaya memperkuat pengelolaan sampah melalui pusat daur ulang dan fasilitas pengelolaan sampah organik berbasis larva BSF atau maggot di Batu Cermin. Program tersebut juga diarahkan sebagai pusat edukasi dan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, dengan menurut saya kita bertanya-tanya ya. Sekarang pertanyaannya, apa kita cukup mengandalkan komunitas? Kalau menurut saya tentu tidak ya. Komunitas bisa menjadi penggerak, tetapi lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah punya tanggung jawab menyediakan sistem pengelolaan sampah. Dan pelaku usaha punya tanggung jawab untuk mengurangi dampak usahanya terhadap lingkungan. Kemudian, komunitas punya peran mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, ya. Dan kita sebagai individu juga punya tanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan sendiri. Jangan sampai kita menguji komunitas karena sudah membersihkan pantai, tetapi beberapa jam kemudian kita kembali membuang sampah sembarangan. Oke, pendengar, karena kalau kita tetap membersihkan ataupun terus membersihkan, tetapi terus menghasilkan sampah tanpa mengubah perilaku, kita hanya memindah masalah dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Anda, komunitas lingkungan apa yang paling Anda kenal di Labuan Bajo, pendengar? Pernah ikut kegiatan bersih pantai, pernah memilah sampah dari rumah begitu ya, atau mungkin Anda punya komunitas sendiri yang bergerak di bidang lingkungan? Oke, untuk Anda silakan cerita bersama kami ya. Silakan berbagi cerita Anda melalui akun sosial media kami di RRI SP Labuan Bajo. Dan mendengar, kita bisa dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak harus menunggu menjadi seorang aktivis begitu ya. Tidak harus menunggu punya komunitas dan tidak harus menunggu ada kegiatan besar. Kita bisa mulai dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu membawa botol minuman sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengingatkan orang terdekat dengan cara yang baik. Komunitas boleh menjadi penggerak, pemerintah boleh membuat kebijakan, pelaku usaha boleh melakukan inovasi, tetapi pada akhirnya, keberhasilan menjaga Labuan Bajo tetap bersih dan lestari, bergantung pada kemauan kita semua untuk ikut bergerak. Karena Labuan Bajo bukan hanya tempat yang kita tinggali. Labuan Bajo adalah rumah yang kita titipkan kepada generasi berikutnya. Kalau hari ini kita ingin anak-anak kita menikmati laut yang bersih nantinya, pantai yang indah dan lingkungannya sehat, maka pekerjaan itu dimulai dari kita ya, dari kita mulai dari hari ini. Jadi pendengar, mari menjadi bagian dari solusi, tidak perlu menunggu besar. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, mulai dari hal yang kecil. Karena satu tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama secara konsisten bisa menghasilkan perubahan yang besar di masa yang akan datang.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berdengar masih bersama saya Yulian Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 13 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ya. Dan malam ini kita akan kembali ditemani lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Era ketika lagu-lagu bukan hanya menjadi tempat perjalanan ya, tetapi juga sering menjadi soundtrack dari cerita hidup kita. Mungkin ada di antara kita malam ini yang ketika mendengar satu lagu dari era ini, langsung teringat masa sekolah, masa kuliah, teman lama, seseorang yang pernah dekat, atau bahkan kisah cinta yang sekarang tinggal kenangan begitu ya. Nah, mendengar malam ini kita beri ruang untuk semua kenangan itu, tidak perlu buru-buru dilupakan. Cukup kita nikmati sebagai bagian dari perjalanan hidup. Karena terkadang ada lagu yang hanya berdurasi beberapa menit, tetapi mampu membawa kita kembali ke sebuah masa yang sudah bertahun-tahun berlalu. Nah, untuk Anda yang malam ini sedang dalam perjalanan pulang, lagi bersantai di rumah, atau mungkin sedang menikmati malam sendirian ya, tetap bersama kami pendengar, siapa tahu lagu berikutnya adalah lagu yang selama ini Anda tunggu-tunggu. Dan seperti biasa pendengar, Ruang Rindu juga terbuka untuk Anda yang ingin bercerita dan juga berpartisipasi ya. Jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami, misalnya ingin berikan lagu, mengirim salam, atau ingin curhat tentang masa lalu Anda ya, tentang kenangan Anda, Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Untuk mengawali perjumpaan kita malam ini, mendengar, akan kami hadirkan lagu dari Ari Lasso ya, yang berjudul Aku dan Dirimu.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Ari Lasso ya, yang berduet dengan Bunga Citra Lestari, yang berjudul Aku dan Dirimu. Nah, pendengar, lagu ini bercerita tentang dua insan ya, tentang kedekatan, tentang perasaan, dan tentang bagaimana akhirnya mungkin hanya tersisa aku dan juga dirimu, tidak ada orang ketiga ya, ataupun tidak ada orang lain. Mungkin ada di antara Anda yang punya cerita yang mirip dengan lagu ini begitu ya. Pernah berada di satu hubungan yang awalnya begitu dekat, pernah merasa hanya ada aku dan kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu membawa cerita ke arah yang berbeda. Atau mungkin justru sampai hari ini masih ada seseorang yang ketika mendengar lagu ini, nama dan wajahnya muncul di pikiran begitu ya. Namanya juga lagu, pendengar, kadang liriknya cuma beberapa menit tapi kenangannya bisa ingat bertahun-tahun ya. Nah, kalau ada yang sedang mendengarkan lagu ini sambil senyum-senyum, jangan-jangan ada kenangan yang juga akan diputar begitu ya. Kalau memang Anda punya cerita yang mirip dengan lagu ini, Anda bisa berbagi bersama kami melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam.

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Dengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Fatin ya, yang berjudul Aku Memilih Setia. Wah, dari judulnya saja sudah bicara soal pilihan hati ya. Ya, mendengar, kadang dalam hubungan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap memilih bertahan, menjaga kepercayaan dan setia ketika banyak pilihannya datang. Dan mungkin ada pendengar yang punya cerita serupa ya dengan lagu ini. Pernah berada di posisi harus memilih antara pergi atau tetap bertahan. Karena pada akhirnya setia juga merupakan sebuah keputusan begitu ya. Nah, buat Anda yang malam ini sedang memperjuangkan seseorang, semoga perjuangan dan kesetiaan itu menemukan tempat yang tepat begitu ya. Dan untuk yang pernah memilih setia tetapi pada akhirnya harus melepaskan, semoga sekarang sudah menemukan kedamaian. Oke, pendengar, waktu kita di program Acara Ruang Rindu malam ini masih beberapa menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami ya, melalui request lagu, mengirim salam atau ingin curhat, boleh ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengar

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Dengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu dari Arsi Widianto dan juga Tiara Andini ya, yang berjudul Cintanya Aku. Mendengar lagu ini bercerita tentang keyakinan dalam sebuah hubungan ya, tentang seseorang yang ingin mengatakan jangan pernah ragukan kesetiaan hatiku. Karena dalam cinta bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kepercayaan dan juga kesetiaan. Mungkin di antara Anda malam ini, di antara Anda yang pernah atau sedang berada di fase seperti lagu ini ya, seperti di lagu ini maksudnya, ketika mencintai seseorang dengan tulus dan berharap menjadi satu-satunya di hati pasangan Anda begitu, atau mungkin ada yang diam-diam ingin berkata kepada Anda ataupun kepada seseorang begitu, percayalah cintanya aku. Ya pendengar, namanya juga cinta ya. Kadang sederhana, cukup dengan perhatian, kejujuran dan saling menjaga kepercayaan begitu. Karena cinta yang indah bukan tentang siapa yang paling banyak memberi janji, tetapi siapa yang tetap menjaga hati. Nah, untuk Anda yang malam ini sedang mendengarkan lagu ini bersama pasangan Anda, semoga selalu langgeng dan bahagia ya. Dan untuk Anda yang masih sendiri, tenang saja. Mungkin seseorang sedang memutar lagu ini sambil mengingat Anda begitu. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu ya. Karena malam ini kita masih ditemani lagu-lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Fatin ya, yang berjudul Dia Dia Dia Dah. Dengar dari liriknya saja sudah terasa ya, ada cerita tentang seseorang yang pergi, lalu perlahan kita sadar bahwa ternyata ada orang lain yang berhasil mencuri hatinya. Ya, mungkin ada dari Anda yang punya pengalaman mirip lagu ini gitu ya, pernah merasa semuanya baik-baik saja, ternyata diam-diam hati sudah berpindah ke seseorang yang lain gitu. Atau justru pernah ditinggalkan dan baru sadar ternyata ada cerita baru yang menunggu di depan mata. Ya, pendengar, namanya juga hati ya. Kadang kita yang bilang aku baik-baik saja, tetapi please malam ini malam membongkar semuanya gitu ya. Yang penting pendengar, kalau memang seseorang sudah memilih jalan yang berbeda, jangan lupa kita juga punya hak untuk memilih bahagia ya. Jangan terlalu lama tinggal di cerita yang sudah selesai. Oke pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini ya, Anda bisa merequest lagu favorit Anda ya, karena malam ini kami menyajikan lagu pop Indonesia dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu, ingin mengirim salam hangat untuk keluarga Anda, orang favorit Anda, ataupun mungkin dari Anda ada yang ingin curhat begitu ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081 238 231 987.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dari satu lagu ke lagu lainnya, kita sudah sama-sama bernostalgia, mengingat cerita ya. Mungkin juga sedikit dari Anda ada yang senyum-senyum sendiri ya, atau malah ada yang jadi teringat seseorang. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami, baik melalui terestrial audio streaming kami dan melalui aplikasi RRI Digital juga ya. Semoga setiap lagu yang sudah kami hadirkan di program acara Ruang Rindu malam ini bisa membawa Anda ke kenangan lama begitu ya, dan juga bisa menghibur Anda di Labuan Bajo malam ini. Namun pendengar, jangan kemana-mana, karena setelah ini kami masih hadirkan program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Malam ini maksud kami. Jadi untuk menutupi acara kita di Ruang Rindu malam ini, mendengar, akan kami hadirkan lagu dari Macy's ya, yang berjudul Biar Saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panik.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

Pasti dari Anda ada yang bertanya-tanya kira-kira apa itu. Oke, malam ini atau saat ini maksud saya kita akan membahas cara sederhana merawat ginjal gitu ya, dari hal-hal sederhana. Oke, pendengar, ginjal kita bekerja tanpa henti menyaring zat-zat yang tidak kita butuhkan di tubuh begitu ya. Tapi karena kerjanya diam-diam, kita sering baru ingat begitu ginjal ketika sudah muncul masalah. Nah, sebenarnya merawat ginjal tidak harus dengan cara yang rumit ya. Mulailah dari kebiasaan-kebiasaan sederhana setiap harinya. Dengan minum air yang cukup, jangan terlalu sering menahan buang air kecil, kurangi makanan yang terlalu asin, jangan terlalu banyak minum minuman yang manis, dan juga tetap aktif bergerak. Yang juga perlu diperhatikan pendengar adalah jangan sembarangan mengonsumsi obat ya, terutama obat pereda nyeri jika digunakan terlalu sering tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Kalau kita punya tekanan darah tinggi atau diabetes, jangan lupa untuk rutin mengontrolnya karena kondisi tersebut bisa meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Jadi pendengar, jangan tunggu ginjal memberikan alarm ya, baru kita peduli. Karena menjaga kesehatan ginjal bukan pekerjaan satu hari ya, tetapi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, mulai hari ini pendengar, yuk lebih sayang dengan ginjal kita. Minum air yang cukup, makan lebih bijak, aktif bergerak, dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena tubuh yang sehat adalah investasi untuk menikmati lebih banyak hari bersama orang-orang yang kita sayangi.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, Media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1.

101. Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi terkait keyboard menjadi salah satu perangkat utama yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara cepat dan juga efisien. Meskipun bentuknya sederhana, gangguan pada keyboard dapat menghambat pekerjaan, terutama pada aktivitas yang membutuhkan pengetikan, pengelolaan data, dan penggunaan berbagai aplikasi. Keyboard berfungsi sebagai perangkat input untuk memasukkan huruf, angka, simbol, serta berbagai perintah ke dalam komputer. Perangkat ini digunakan hampir di seluruh aktivitas digital, mulai dari membuat dokumen, mengelola data, mengirim surat elektronik, hingga mengoperasikan sistem administrasi. Dalam lingkungan kerja, ketergantungan terhadap keyboard semakin besar karena sebagian besar proses administrasi telah beralih ke sistem digital. Ketika keyboard bermasalah, pekerjaan yang seharusnya selesai dalam hitungan menit dapat melambat dan juga mengganggu produktivitas pengguna. Bagi pekerja media dan juga penyiaran, fungsi keyboard memiliki peran yang begitu luas. Penulisan naskah berita, penginputan data siaran, pengelolaan konten digital, hingga pembaharuan informasi pada sistem komputer membutuhkan perangkat input yang responsif dan juga berfungsi baik. Selain pengetikan, sejumlah tombol pada keyboard dirancang untuk mempercepat pekerjaan melalui pintasan atau shortcut. Kombinasi tombol tertentu memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah tanpa berpindah menggunakan tetikus, sehingga waktu kerja dapat dipangkas dan alur pekerjaan menjadi lebih efisien. Karena itu, pemilihan dan perawatan keyboard perlu diperhatikan, terutama pada perangkat yang digunakan intensif setiap hari. Membersihkan debu, menjaga perangkat dari cairan, memeriksa koneksi, serta mengganti keyboard yang sudah tidak responsif menjadi langkah sederhana untuk mencegah gangguan pekerjaan. Keberadaan keyboard menunjukkan bahwa perangkat pendukung komputer memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas. Bagi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital, perangkat input yang berfungsi baik bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari kelancaran aktivitas kerja dan pelayanan informasi. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Anda

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulina Mo dan operator studio Melki dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara pagi hingga malam. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Sernaru Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Sauti dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Saya Christine Sendah bersama operator studio Antonius Budiwoko. Pendengar RRI mewarnai kebersamaan kita di Florata pagi, sajian informasi, lagu-lagu hiburan yang inspirasi tentu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini, pendengar RRI, kami akan temani Anda dalam sajian Mutiara Pagi Islam dengan topik yang juga sudah kami siapkan untuk Anda, kemenangan yang hakiki, bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Ende, Ibu Siti Rahmawati SAG. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar siaran Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan pagi ini saya mengajak pada kita untuk terus menjaga serta meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita perlu meminta kepada Allah agar apabila diwafatkan kelak, kematian tersebut berada dalam keadaan iman Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui istiqomah terdapat harapan agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga. Allah berpesan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Keyakinan yang mendalam harus tertanam bahwa manusia tidak akan mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu, peningkatan iman dan takwa kepada Allah harus terus diupayakan agar Allah memudahkan jalan hidup di dunia serta memberikan keberkahan. Allah Azza wa Jalla telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak manusia memandang bahwa kesuksesan hanya dilihat dari aspek duniawi. Ketika seseorang menjadi pejabat atau memiliki rumah, kendaraan, dan tanah yang luas, ia langsung dikatakan sebagai orang yang sukses. Hal tersebut mungkin merupakan kesuksesan.

فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Setiap makhluk yang hidup pasti akan menghadapi kematian. Allah menegaskan bahwa penyempurnaan pahala baru akan diberikan pada hari kiamat kelak. Berdasarkan ayat tadi, orang yang benar-benar sukses, beruntung, dan menang adalah mereka yang dijauhkan dari api neraka serta dimasukkan ke dalam syurga. Allah juga mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan perhiasan yang menipu. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kondisi manusia ketika berpindah ke alam kubur. Yatba'ul mayyita thalathah, fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wad. Akan mengiringi mayit tiga perkara, maka dua perkara akan kembali dan satu perkara akan tetap bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincikan ketiga hal tersebut di dalam kelanjutan hadis, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayat itu akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, akhirat adalah tempat yang abadi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nasihat berharga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keluarga yang mendampingi hidup akan pergi meninggalkan. Begitu pula harta benda yang sibuk kita cari dari pagi, siang, sore hingga malam hari tidak akan kita bawa mati. Satu-satunya perkara yang setia menemani adalah amalan kita. Oleh karena itu, berbahagialah bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan mengisi hari-harinya melalui amal saleh dan kebajikan. Amalan tersebut yang akan terus menyertai di dalam kubur hingga di akhirat kelak. Sebaliknya, penyesalan dan kesedihan yang mendalam akan menimpa orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berfaedah untuk akhiratnya. Kesibukan terhadap keluarga dan harta benda yang melalaikan hanya akan berujung pada perpisahan. Bahkan dapat membuat seorang hamba semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa ketika seorang mayat yang baik dan beriman sudah berada di dalam kuburan,

akan ditemani oleh amal solehnya. Amal soleh tersebut menjelma menjadi sesosok teman dengan wajah yang sangat indah, berpakaian bagus serta memiliki aroma yang sangat harum. Ketika si mayat bertanya mengenai identitas sosok tersebut, ia menjawab, "Ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu." Hadis riwayat Ahmad. Amal soleh seorang hamba akan berubah bentuk menjadi kebaikan yang menenteramkan. Keadaan ini berbeda 180 derajat dengan orang kafir, orang munafik atau ahli maksiat. Mereka akan ditemani oleh sesosok makhluk berwajah sangat buruk dan berbau sangat busuk. Ketika ditanya mengenai jati dirinya, makhluk tersebut menjawab bahwa ia adalah amal buruk dan jahat yang dilakukan selama di dunia. Amal buruk akan berubah menjadi kebusukan serta menjadi kawan yang sangat mengerikan di alam kubur. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa hadis tadi mengandung unsur motivasi dan ancaman atau peringatan. Motivasi memberikan rasa takut kepada hamba bahwa setiap amal buruk akan selalu menyertai dan mendatangkan kesengsaraan. Dan ancaman memberikan motivasi agar setiap muslim mengisi hidup dengan amal kebajikan yang mampu mendatangkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia hanya dapat diraih dengan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik menurut para ulama adalah lapangnya dada dan tenangnya hati. Di dunia, orang yang beramal soleh dengan landasan iman akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hidup. Meskipun ia hidup dalam kondisi yang seadanya, kemudian di akhirat, Allah akan membalas mereka dengan pahala yang jauh lebih baik berupa surga, tempat terindah yang dicita-citakan oleh seluruh orang soleh. Amal soleh akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terlebih jika amalan tersebut termasuk jenis amalan yang tidak akan terputus pahalanya meskipun seorang yang telah meninggal dunia. Amalan tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ketiga hal itu adalah yang mendatangkan manfaat bagi kita. Sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada setiap hamba untuk dapat mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Demikian Mutiara Pagi untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Dari Terengganu, Malaysia, ada masjid yang tampak seperti istana kaca, yaitu Kristal Masjid. Masjid ini diresmikan pada tahun 2008 dan terkenal karena sebagian besar bangunannya terbuat dari kaca dan juga baja. Saat malam tiba, cahaya lampu yang memantul pada dinding kaca membuatnya tampak berkilau seperti kristal. Keunikan lainnya, masjid ini dilengkapi teknologi modern dan menjadi bagian dari Islamic Heritage Park. Ia mencerminkan bahwa kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai spiritual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang dikenal bijaksana dan cerdas. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sarannya menjadi solusi penting bagi Rasulullah ketika menghadapi situasi sulit. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan ketenangan berpikir adalah kekuatan besar seorang perempuan. Pendapatnya dihargai dan didengar. Ummu Salamah mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Averroes adalah filsuf dan pemikir asal Al-Andalus, wilayah kekuasaan Muslim di semenanjung Liberia, Spanyol dan Portugal pada abad ke-8 sampai ke-15. Ia menulis dalam beberapa disiplin ilmu, termasuk akidah, fikih.

Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRIND Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Islam dan kami juga akan kembali mengajak Anda khususnya umat Katolik sesaat lagi akan kami daraskan doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

jadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Malaysia Tengah. Malaysia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita. Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten ND hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. 278 koperasi desa Merah Putih di ND telah terbentuk dan miliki legalitas. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten ND hingga Agustus 2026 mencapai 32,62%. Pemerintah terus memperluas layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan layanan tersebut. Laporan Rahma Suci.
2: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur hingga 10 Agustus 2026 mencapai 32,62% atau setara dengan 55.525 orang yang telah menjalani pemeriksaan dari sejumlah 170.225 penduduk yang menjadi dasar perhitungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Francisca mengatakan masih terdapat 112.729 penduduk yang belum terdaftar maupun menjalani pemeriksaan CKG. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan layanan melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan yang mendekatkan pemeriksaan kepada masyarakat.
3: Baik, berdasarkan rekapitulasi data per 10 Agustus tahun 2026 pukul 17, jumlah penduduk yang menjadi dasar perhitungan dalam dokumen adalah sejumlah 170.225 jiwa. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 55.525 orang telah diperiksa melalui program pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan demikian, capaian CKG Kabupaten ND saat ini adalah 32,62% dari jumlah penduduk.
2: Alberto, salah satu warga di Kelurahan Paupire, mengapresiasi pelaksanaan CKG karena dapat memudahkan warga memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
4: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
2: Sementara itu, layanan CKG juga terus berjalan di sejumlah puskesmas di Kabupaten ND. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Teresia mengatakan dari target 9.092 sasaran, sebanyak 7.002 orang telah mendapatkan pemeriksaan hingga 14 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan sementara, hipertensi menjadi salah satu kondisi kesehatan yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengikuti CKG.
5: Untuk puskesmas kota ini, dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002 sampai dengan tanggal 14 Juli kemarin.
2: Pemerintah Kabupaten ND terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus membantu menemukan masalah kesehatan masyarakat lebih awal hingga dapat segera ditindaklanjuti. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Sementara itu, sebanyak 278 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
6: Seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten ND telah memiliki legalitas dan kepengurusan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan pembentukan kelembagaan menjadi tahap awal sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha. Dijelaskan, secara legalitas dan kepengurusan, sebanyak 278 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk dari 21 kecamatan di Kabupaten Ende. Dinkop terus mendorong agar koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administrasi, tetapi juga menjalankan usaha. Valentinus menjelaskan, berdasarkan data pada portal TNI, sebanyak 119 lokasi saat ini masih dalam proses penyiapan lahan dan pembangunan gedung. Sementara itu, 22 lokasi telah menyelesaikan pembangunan gedung hingga 100%.
7: Untuk progres KDKMP, itu kita ketahui bersama bahwa dari 255 desa dan 23 kelurahan, ada total ada 278 desa dan kelurahan, itu secara legalitas sudah terbentuk. Dari legalitas sudah terbentuk, kepengurusannya sudah ada, semua sudah ada, sekarang yang sedang dijajaki adalah proses pembangunan lahan. Nah, dari berdasarkan data yang ada, lahan itu yang sudah masuk ke kami itu melalui portalnya TNI ada sekitar 119 sedang dibangun lahan itu. Nah, yang sudah 100% dibangun itu berdasarkan data hari ini ada 22 yang 100%.
6: Menurut Valentinus, gedung yang telah selesai dibangun belum otomatis dapat digunakan untuk operasional koperasi. Masih diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, pendingin ruangan, meja kursi dan perangkat komputer. Pemerintah Kabupaten Ende berharap seluruh KDMP dapat segera beraktivitas meskipun pembangunan fasilitas fisiknya belum selesai. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi memiliki pengalaman usaha dan mulai membangun kepercayaan anggota maupun masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Asupan makanan bergizi selama kehamilan berperan penting menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Laporan Su Imam.
8: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin mengatakan pentingnya asupan makanan bergizi bagi ibu hamil. Menurutnya, pemenuhan gizi selama kehamilan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan bayi dan keselamatan ibu saat persalinan. Dijelaskan, kebutuhan nutrisi ibu hamil perlu diperhatikan sejak masa kehamilan agar pertumbuhan janin berlangsung secara optimal. Asupan makanan yang cukup dan bergizi juga membantu menjaga kondisi kesehatan ibu hingga menghadapi proses persalinan.
9: Makanan bergizi bagi ibu hamil sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan dan juga untuk keselamatan ibu pada saat nanti melahirkan. Salah satu contohnya, kalau ibu hamil ini HB-nya rendah, kemungkinan pada saat melahirkan dia bisa terjadi perdarahan atau tidak selamat. Sehingga pemenuhan gizi pada saat ibu hamil itu ada kepentingan yang sangat penting untuk keselamatan ibu dan juga untuk kualitas dari bayi yang akan dilahirkan.
8: Ia melanjutkan, kondisi kesehatan ibu dan bayi perlu menjadi perhatian bersama sejak masa kehamilan hingga persalinan berlangsung. Pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan, tetapi juga kualitas nutrisi yang dikonsumsi ibu setiap hari. Karena itu, ibu hamil perlu mendapatkan makanan yang beragam dan memenuhi kebutuhan zat gizi selama masa kehamilan. Ditambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong keluarga memberikan perhatian terhadap kebutuhan makanan bergizi bagi ibu hamil. Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga kesehatan ibu sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi sejak dalam kandungan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kapolres Ende AKBP Yudi Pranata memastikan kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Ende mencapai 80% menjelang upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Laporan Rovinus Wula.
10: Kepastian itu disampaikan setelah dirinya meninjau langsung latihan paskibraka di Stadion Marilonga Rabu 12 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian latihan berjalan optimal mengingat pelaksanaan upacara pengibaran bendera dijadwalkan pada 17 Agustus 2026. Kapolres ND juga melihat langsung kesiapan petugas upacara yang akan bertugas pada momentum penting tersebut. Dalam pantauan, Yudi mengamati sejumlah aspek mulai dari kekompakan dan kesiapan mental anggota paskibraka turut menjadi perhatian. Ia menilai persiapan harus terus dimatangkan karena waktu pelaksanaan upacara tinggal beberapa hari. Menurut Yudi, kesiapan yang tidak maksimal dapat berdampak pada ketertiban dan kerapian pelaksanaan upacara. Karena itu, seluruh petugas diminta memanfaatkan sisa waktu latihan untuk memperbaiki setiap gerakan dan koordinasi yang masih perlu disempurnakan.
11: Adik-adik paskibraka dan pasukan upacara sudah siap 80% karena 4 hari lagi menjelang hari H untuk dan persiapan itu harus dipersiapkan secara matang karena kalau tidak akan mengibatkan upacara yang merupakan kebanggaan kita sendiri akan menjadi tidak tertib dan tidak rapi dalam pelaksanaan nantinya.
10: Kapolres ND memberikan motivasi kepada anggota paskibraka agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Ia juga mengingatkan para peserta untuk menjaga kondisi fisik agar tetap prima hingga hari pelaksanaan. Sementara itu, pelatih paskibraka Sersan Mayor Nasudin Latif mengatakan hari ini adalah hari terakhir melaksanakan gladi kotor. Sersan Nasudin Latif menilai hasil latihan petugas paskibraka sudah mencapai 90%. Ia mengakui mengenai kondisi fisik peserta umumnya sudah sangat baik, cuman ada satu personil yang mengidap cacar, namun sore hari kemarin sudah kembali normal.
12: Ini adalah hari terakhir untuk melaksanakan gladi kotor besok tanggal 13. Jadinya kalau dihitung dari 1 sampai 100, hasil latihan mereka ini sudah sekitar 90. Sisanya nanti setelah selesai gladi kotor maupun gladi bersih baru kita adakan perbaikan-perbaikan begitu.
10: Nasudin Latif optimis dengan segala keterbatasan dan potensi yang dimiliki, pihaknya akan memaksimalkan agar bisa tampil yang terbaik pada puncak acara peringatan HUT RI ke-81 17 Agustus tahun 2026. RRI Endero Finisfula melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo mulai berangsur turun. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
13: Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo mulai berangsur turun. Pedagang kini menjual telur ayam sekitar Rp52.000 per rak, turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp60.000 per rak. Penurunan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya jumlah masyarakat Nagekeo yang mulai memelihara ayam petelur. Bertambahnya peternak lokal membuat pasokan telur dari dalam daerah semakin tersedia sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah mulai berkurang. Meski mengalami penurunan, harga telur ayam di pasaran belum sepenuhnya stabil. Pedagang memperkirakan harga masih berpeluang kembali naik apabila stok telur dari peternak lokal mengalami penurunan atau pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
14: Sebelumnya harga 55 sampai dengan 60 tergantung ini pemesanan kurang itu banyak yang ini apa orang yang ternak.
13: Selain ketersediaan stok, perubahan kondisi iklim juga dapat mempengaruhi kelancaran pasokan telur dari luar daerah termasuk dari Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat berdampak terhadap ketersediaan dan harga telur di pasar. Penurunan harga telur ayam menjadi kabar baik bagi masyarakat Nagekeo karena dapat meringankan pengeluaran konsumen. Namun pedagang dan masyarakat tetap perlu mencermati perkembangan harga karena kondisi pasar masih berfluktuasi dan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan. Rariande Ferisoo melaporkan.
1: Festival Golokoe, bukti kolaborasi dan maksud kami, bukti kolaborasi keuskupan dan pemerintah bangun pariwisata Labuan Bajo. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
15: Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara Keuskupan Labuan Bajo, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengatakan Festival Golokoe yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima dapat terlaksana berkat kolaborasi yang terjalin antara Keuskupan Labuan Bajo dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama seluruh stakeholder. Menurutnya, Festival Golokoe tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan. Sejak penyelenggaraan pertama hingga kelima, festival tersebut turut mengangkat berbagai kegiatan di bidang ekologi, pendidikan, sosial, karitatif, dan kebudayaan.
16: Saya sampaikan bahwa festival tahun ini adalah Festival Golokoe yang kelima, Ibu Menteri. Dan ini hadir berkat kolaborasi yang demikian apik, demikian bagus antara Keuskupan dan pemerintah, beserta seluruh stakeholder yang ada di Manggarai Barat.
15: Selain itu, dirinya menilai keberagaman kegiatan tersebut membuat Festival Golokoe memiliki ruang yang luas untuk melibatkan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai potensi Manggarai Barat. Pelaksanaan festival ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dukungan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pariwisata juga dinilai turut memperkuat posisi Festival Golokoe. Yulianus mengatakan, festival tersebut telah masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada 2024 dan tahun ini berhasil masuk dalam jajaran top 10 KEN. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata atas dukungan yang selama ini diberikan dan berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilanjutkan pada penyelenggaraan Festival Golokoe berikutnya.
16: Dan yang menjadi kebanggaan

0: tetapi juga turut mendukung pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Partai Amanat Nasional PAN menggelar rapat kerja daerah Rakerda dan pelantikan pengurusan DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng. Laporan Mario Alberto.
2: Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda dan pelantikan pengurus DPC PAN se-Kabupaten Manggarai di Aula Evata SMAK Santo Aloysius Ruteng pada Selasa 11 Agustus 2026. Dalam laporan Ketua Panitia, Rakerda PAN Kabupaten Manggarai tahun 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi, penyusunan program kerja, serta penyelarasan strategi dan sinergi partai dalam program pemerintahan Presiden Prabowo. Rakerda ini mengusung tema Bantu Rakyat yang diikuti sekitar 550 peserta yang terdiri dari pengurus DPW, DPD, DPC, pengurus ranting, kader, dan relawan PAN. Dalam sambutannya, Ketua DPC PAN Kabupaten Manggarai Yosef Asmi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam rakerda tersebut. Ia menilai kehadiran kader dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan tanggung jawab terhadap partai masih terpelihara dengan baik. Menurutnya, rakerda tidak sekedar menjadi agenda rutin organisasi politik, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui sekaligus merancang arah perjuangan PAN Kabupaten Manggarai ke depan.
3: Hari ini kita tidak berkumpul untuk sekadar agenda partai politik PAN. Kita hadir untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu mengevaluasi perjalanan yang telah kita lalui sekaligus merancang arah pandangan, arah perjuangan yang akan kita tempuh bersama.
2: Sementara Bupati Manggarai Herina Abid mengapresiasi kontribusi PAN dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Manggarai. Ia berharap PAN terus mengambil bagian dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Heri juga menyoroti kemiskinan yang masih berada di kisaran 18% sebagai salah satu persoalan utama di Kabupaten Manggarai.
4: 18% itu besar. Kita punya tingkat kemiskinan 18% dan itu PR kita. Bagaimana menekan yang 18% ini menjadi makin turun. Cirinya banyak. Ada beberapa saya disebutkan. Pertama, ciri karena masalah di ini adalah pertama sekali ketergantungan kita kepada sektor pertanian.
2: Rakerda dan pelantikan DPC ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan program kerja partai di tingkat daerah hingga kecamatan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, kembali menyapa cerahnya pagi di penghujung pekan. Maksud kami penghujung pekan membawa energi positif untuk melangkah dengan penuh keyakinan. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Jumat 14 Agustus 2026. Terasa sekali pendengar, semarak bulan Agustus kini semakin hangat ya di sekeliling kita. Kibaran bendera merah putih di sepanjang jalan, ornamen kemerdekaan yang mempercantik setiap sudut kota, hingga riuhnya persiapan lomba-lomba khas 17-an yang membakar semangat kebersamaan. Khusus untuk Anda yang pagi ini sedang bersiap-siap melangkah ke tempat kerja, merapikan seragam, atau sedang berada di tengah perjalanan menembus kesibukan pagi, kelilingi hari Anda dengan senyuman dan optimisme tinggi pendengar. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, jaga energi positif Anda, dan pastikan ruang dengar Anda selalu di FM 91,7 MHz. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: 101. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Selamat pagi pendengar, kembali bersama Nur Astan. Setiap hari ya kita memperingati hari penting seperti edisi Jumat 14 Agustus 2026 diperingati Hari Pramuka. Mengutip laman Snack RI, Hari Pramuka diperingati setiap 14 Agustus di Indonesia. Peringatan ini pendengar menjadi momentum untuk mengenang berdirinya gerakan Pramuka sekaligus mendorong nilai-nilai kepanduan di kalangan generasi muda. Kegiatan Hari Pramuka biasanya diisi dengan upacara, kegiatan kepramukaan, bakti sosial, perkemahan, hingga berbagai aktivitas yang bertujuan membentuk karakter kemandirian, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap lingkungan masyarakat. Selanjutnya, Hari Kadal Dunia. Pendengar, peringatan ini menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap keberadaan berbagai jenis kadal dan pentingnya menjaga habitat satwa tersebut. Ada Hari Kaligrafi Dunia. Melansir laman National Today, Hari Kaligrafi Dunia atau World Calligraphy Day juga diperingati pada 14 Agustus. Peringatan ini pendengar berkaitan dengan apresiasi terhadap seni menulis indah kaligrafi yang berkembang dalam berbagai tradisi budaya di dunia. Untuk Anda pendengar yang merayakan hari momen-momen penting di 14 Agustus 2026, kami ucapkan selamat berbahagia untuk Anda. Dan jangan lupa tetap di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Dewangga Palguna. Selamat pagi Dewangga.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik dan sehat.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, untuk perkiraan cuaca wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 14 hingga 26 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 2,2 meter dan angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dini, BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang dapat memicu kebakaran lahan atau hutan di wilayah Manggarai Barat. Berikutnya, untuk wilayah perairan, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,2 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi prakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: I'm John Mayer, and I'm ready to be a star.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

kesiapan adab melangkah pagi ini tegap. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi terkini, rangkaian berita hangat, cepat dan terpercaya. Telah kami siapkan untuk memperbarui wawasan Anda sebelum memulai kesibukan. Pastikan juga Anda sudah mengikut akun Instagram resmi kami di RRI Labuan Bajo untuk mendapatkan pembaruan berita dan visual terkini langsung di Instagram. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, pedegar, jaga semangat kemerdekaan, dan mari kita ikuti informasi terkini selengkapnya. Hanya di Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo, KL Informasi dan Inspirasi. Bersama Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pedegar.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Masih di FM 91,7 MHz Pendekar PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara bersama komunitas Gerakan Peduli Sampah Nihil Gelisah terus berinovasi dan berkreasi dalam mendorong penguatan ekonomi sirkular berbasis teknologi. Langkah ini pendengar diwujudkan melalui workshop daur ulang sampah plastik menggunakan mesin CNC rotor 3D di Sanggar Kreatif Gelisah, Lingkungan Banjar Ampenan pada Senin 10 Agustus 2026. Pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemanfaatan teknologi ini diikuti oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi NTB, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Ocean Care, NTN Foundation, Sekolah Pesisir Juang, serta warga Kelurahan Banjar. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, komunitas Gelisah mempraktikkan langsung rantai pengolahan sampah plastik, khususnya tutup botol, mulai dari pemilahan, pencacahan, pelelehan, hingga pembentukan material. Penggunaan mesin CNC rotor 3D menjadi sorotan utama karena mampu menghasilkan produk daur ulang presisi tinggi dengan daya saing dan nilai jual yang lebih kuat di pasaran. Selain teknik fabrikasi mesin, pendengar, peserta juga dibekali pemahaman mendalam tentang pemilahan limbah anorganik potensial, teknik dasar mengayam dan merangkai, hingga proses finishing untuk memoles tampilan akhir produk. Apresiasi senada disampaikan perwakilan Balai Tengger Kustu Suharta. Menurutnya, pendengar, sentuhan teknologi modern yang dihadirkan Gelisah terbukti menaikkan kelas produk-produk daur ulang, sementara generasi manajer PT PLN Persero UIP Nusra, RDW Manurung, menegaskan bahwa dukungan PLN tidak sekedar berfokus pada penanganan isu lingkungan, tetapi juga penciptaan ekosistem ekonomi produktif di tengah masyarakat. Ia menambahkan pendengar keberlanjutan program menjadi kunci utama agar dampak positif dari pengelolaan sampah dapat dirasakan dalam jangka panjang. Melalui sinergi bersama komunitas dan para pemangku kepentingan, PLN UIP Nusra berkomitmen untuk terus mengawal program pemberdayaan berkelanjutan yang memadukan kelestarian lingkungan, kapasitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram resmi RRI Labuan Bajo dan untuk aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, dibalik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam.

0: yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh, karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

0: Sukses terus, Kohler Eddy.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Masih bersama Nur Astan Pedegar di FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya, lahan yang menjadi akses masuk menuju lokasi proyek peningkatan jalan tadi sepanjang 50 meter dan lebar 6 meter di Lingko Nembet Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai tercatat sebagai aset kepolisian negara Republik Indonesia. Lahan milik Brimob Kompi 2 Batalion B Pelopor Ruteng tersebut telah memiliki sertifikat sejak 13 Juli 2023. Atas dasar kepemilikan tersebut, pendengar, akses menuju lokasi proyek pekerjaan jalan tani yang direncanakan oleh CV Barometer NTT di Palang dan di Blok AD oleh personel Brimob Kompi 2 Batalion B Pelopor Ruteng. Tumpukan material batu untuk pekerjaan jalan tampak menumpuk di atas lahan milik Brimob tersebut. Sementara itu, pendengar, papan informasi proyek tidak terlihat dipasang di sekitar lokasi pengerjaan. Di pintu masuk berdiri papan penanda bertuliskan Satuan Brimob Polda NTT Batalion B Pelopor Kompi 2. Komandan Kompi Dangki 2 Batalion B Pelopor Ruteng, Ibtu Sulaiman Talo, menegaskan bahwa pemblokadean dilakukan karena pengerjaan proyek masuki wilayah aset milik Polri tanpa adanya koordinasi maupun izin resmi. Ia menambahkan, pendengar, pihaknya padahal sudah lebih dahulu mengingatkan dinas terkait agar tidak menempatkan material atau memulai pekerjaan. Maksud kami, atau memulai pekerjaan sebelum ada kejelasan legalitas pemanfaatan aset. Namun, imbauan tersebut diabaikan hingga material proyek tetap diturunkan di lokasi. Dangki Sulaiman juga menyayangkan minimnya koordinasi antar instansi dalam tahap perencanaan proyek tersebut. Menurutnya, pemetaan status kepemilikan dan legalitas sertifikat lahan seharusnya diselesaikan sejak awal agar tidak memicu konflik di lapangan. Terkait persoalan tersebut, pendengar, Ibtu Sulaiman menyampaikan telah bersurat secara resmi kepada Kapolda NTT dengan tembusan kepada Dangsat Brimob Polda NTT. Ia menekankan, komunikasi mengenai pemanfaatan aset Polri yang sudah bersertifikat wajib ditempuh melalui prosedur yang resmi. Meski demikian, pihak dinas terkait dikabarkan telah turun ke lokasi untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan, termasuk menyampaikan permohonan maaf melalui ritual adat Manggarai. Namun, pendengar, itu Sulaiman menegaskan untuk koordinasi lebih lanjut, pihak terkait diminta menyurati langsung Kapolda NTT dengan tembusan kepada Dangsat Brimob. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari website resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi terkini, teraktual, dan musik-musik pilihan hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar, FM 91,7 MHz.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal, Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

Masih di FM 91,7 MHz pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Ada Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nantinya, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: Jurassic Universe official.
1: Mak, ikannya dapat banyak kah, Mak?
2: Ada lah, Du, untuk kita makan. Yuk, pulang.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau MOLI.

0: proyek infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan pula jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti